0: lah video tular kita. Nak tengok balik videonya macam mana. Dekat fanpage kami KL FM Ini Baru KL. Baik, sebentar nanti kita akan bersama dengan pakar keuangan ada Khairil Aizat untuk menerusi vibe positif. Tapi untuk waktu ini macam biasa, kita layan lagu Hindi. Ini lagu yang dipetik daripada filem Delto Pagal He. Kita Delto ada lagu Boleh Si Surat.
1: Jangan tak pagi KL.
0: Ini Baru KL.

0: Hai.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
2: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
3: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL.

Persidangan Hartanah ASEAN ARAK 2026 kini kembali bermula 29 Julai hingga 1 Ogos ini di MyTech Kuala Lumpur. Trokai Forum, Padanan Perniagaan Inovasi Teknologi bersama lebih 600 pempamer serantau. Rethinking Real Estate Housing with Heart. Jom setiap kami di ARAK 2026. Jumpa anda di sana.

0: Bergerigi bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
1: Ikut mood versus ikut sistem. Pernah tak anda cakap, nanti aku simpan bila aku dah ready? Atau tunggu ada mood dulu lah. Tak ada mood lah nak simpan bulan ni. Masalahnya, mood ni takkan konsisten. Hari ni kita rajin, kita simpan. Esok kita penat, tangguh dulu lah. Bila stres, kita mula berbelanja. Akhirnya, bukan kita tak mampu nak simpan, cuma kita tak konsisten dengan emosi dan mood kita. Dalam kewangan, kejayaan bukan terletak kepada mood, tetapi kepada sistem yang kita letak. Dan tidak bermaksud simpan ni kena banyak. Simpan sedikit juga adalah satu bentuk simpanan dan itu adalah satu kejayaan. Orang berjaya bukan sebab sentiasa rajin. Mereka ada sistem. Sistem yang kontrol dia punya mood. Kalau dia tak ada mood, dia simpan. Ada mood, dia simpan. Jadi ini membuatkan apabila dibuat berulang-ulang kali dalam hidup dia, maka kejayaan itu menghampiri dia. Orang yang berjaya, mereka simpan walaupun dah kaya. Ramai berfikir, oh nak simpan ni sebab nak kaya. Tapi kalau dah kaya, saya tak nak simpan. Ini satu mentaliti yang salah. Orang yang kaya sehingga hari ini, apa hasil daripada pelaburan mereka, mereka tetap menyimpan dan menggandakan lagi. Ini menunjukkan bahawa sifat simpan adalah kunci kejayaan dan kunci kekayaan. Tiga perkara yang anda boleh laksanakan hari ini untuk membina tabiat seperti ini. Yang pertama, set auto transfer. Dalam kita punya online banking tu dah boleh set auto transfer. Jadi tak perlu kita nak kalut sama ada mood ataupun tidak. Kedua, asingkan account. Kita kena tahu yang mana account untuk keperluan dan yang mana account untuk kehendak, untuk belanja, untuk shopping-shopping, untuk hura-huri, untuk hiburan. Yang ketiga, kena hadkan kita punya limit hiburan mingguan kita. Ramai orang, dia dah berjaya asingkan untuk tabung kehendak. Tapi kehendak dia, nafsu yang berlebih-lebih. Sehingga kan, apa yang sepatutnya bertahan sampai hujung bulan, habis dalam masa satu minggu. Akhir kata, kalau hidup ikut rasa, arah mudah berubah-ubah. Bina sistem yang jelas, barulah hidup jadi stabil dan terarah.
0: Bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: akhirnya sempurna.
1: Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati?
3: Rentak Pagi KL menerusi 97.2 dan juga RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Untuk anda yang masih lagi memandu pada ketika ini dan yang nak kongsikan lagi info trafik bersama dengan anda, trafik masih lagi bergerak perlahan dari Salak Selatan ke Pusat Bandar, Pandan Indah ke PGRM, Istana Link ke Jalan Istana, dan tiada halangan yang dilaporkan dengan cuaca yang baik, alhamdulillah.
4: Baik, kalau anda ada info trafik, kongsikan bersama dengan kami. 013-3097-972. Okey, sebentar lagi kita ada belajar apa hari ini. Kita nak belajar apa, kena tunggu, kena dengar. Ya, tapi betul. Untuk waktu ini, jom kita layan dulu ini Andy Bernardi dengan Ding Geding.
3: Ding Geding, Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Belajar apa hari ini?
2: Ya, jadi hari ini hari Rabu. Hari Rabu biasanya kita belajar mengenai buah.
3: Buah apa hari ini?
2: Buah-buahan dan muah-muahan. Hari ini penerbit kita Ashila Shura, dia sediakan nak kenali buah peria katak.
3: Peria nak, katak tak nak.
2: Okey, peria katak ni dia sejenis sayuran daripada keluarga labu. Ia bersaiz kecil, berwarna hijau gelap dan mempunyai permukaan yang berbonjol-bonjol.
3: Berbonjol-bonjol
2: Dan rasanya lebih pahit berbanding dengan peria biasa. Namun

0: Sayuran ini juga sering dikaitkan dengan membantu mengawal paras gula dalam darah, namun ia bukan pengganti ubat atau rawatan bagi pesakit diabetes.
1: Sebab rasa dia kan pahit sedikit lah. Kalau nak buat jus tu, biasanya perikatan ni orang letak sekali dengan apple hijau untuk bagi dia rasa manis sikit lah. Okay. Dan kenapa ia dipanggil perikatan? Ia berasal daripada rupa kulitnya yang kasar, berbonjol-bonjol dan tidak sekata, dan seakan-akan kulit seekor katak.
0: Betul. Saya tengok gambar kat sini pun macam kulit katak.
1: Walaupun namanya mengandungi perkataan katak, sayuran ni langsung tidak mempunyai kaitan dengan haiwan tersebut. Nama itu hanyalah berdasarkan bentuk dan teksturnya yang unik.
0: Itu dia peria katak.
1: Tapi peria katak ni senanglah didapati dekat pasar raya. Betul. Dekat kedai-kedai yang jual-jual sayur-sayuran, buah-buahan ni ada peria katak. Senang nak cari. Tapi macam tadi kita kongsikan, dia dapat mengawal paras gula dalam darah, tapi dia bukan pengganti ubat. Betul. Okay, atau rawatan bagi pesakit diabetes. Cuma dia dapatlah mengawal.
0: Mengawal. Okay. Jadi untuk anda bolehlah cuba. Kalau belum pernah cuba, bolehlah cuba peria katak ini.
1: Itu dia belajar apa hari ini. Okay, jom terus. Kita nak berhibur dengan lagu daripada persembahan Candy dengan Akan Kutunggu.
0: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Rentak Pagi KL. Baik, waktu sekarang 8.41 minit pagi seperti biasa. Sekarang dah dulu Piala Dunia. Sekarang Sukan Commonwealth. Kita akan kongsikan berkaitan dengan Sukan Commonwealth pada 8.40 setiap dalam Rentak Pagi KL. Jadi, Pingat Perak dari Bowling Padang. Pasangan wanita negara Alina Ahmad Nawawi dan Syafika Haidar Afif Abdul Rahman menghadiahkan Pingat Perak untuk kontingen Malaysia di Sukan Commonwealth dalam acara berpasangan wanita.
1: Dan pada aksi final, pasangan wanita memberi tentangan sengit sebelum tewas kepada lawan dari England.
0: Dan seterusnya kita ada pemain bowling padang negara juga, Izzat Shamir Zulkepli, memenangi Pingat Perak juga dalam acara perseorangan lelaki di Glasgow untuk Sukan Commonwealth 2026.
1: Tahniah. Izzat tewas 2-0 kepada jago England Sam Tolker, tapi kejayaan mara ke final sudah cukup untuk mencatat sejarah baru buat negara.
0: Ya, itu semestinya. Dan ini yang paling menarik, di mana Dato' Abdul Latif sempurnakan misi 5 emas untuk kontingen Malaysia.
1: Di mana Dato' Abdul Latif Romli mengatasi cabaran cuaca hujan dan sejuk untuk menghadiahkan Pingat Emas ke-5 buat kontingen Malaysia di Sukan Commonwealth Glasgow 2026.
0: Dan lebih manis pastinya, kejayaan itu melengkapkan sasaran 5 pingat emas negara di Glasgow turut menceriakan kem para negara. Rakan seperjuangan Eljo Gotoh juga turut menyumbang pingat gangsa dalam acara yang sama, iaitu acara lompat jauh.
1: Terus bagi sokongan anda kepada kontingen-kontingen Malaysia yang sekarang ni berada di Glasgow, dan semoga mereka ni terus kekal bersemangat.
0: Betul.
1: Sampai habis Sukan
0: Commonwealth. Jadi setakat ini Malaysia dah ada 10 pingat, ada 5 emas, 2 perak dan juga 3 gangsa.
1: Tahniah.
0: Kami akan sentiasa menyokong pastinya.
1: Jangan lupa untuk follow kami di semua media sosial untuk kita update terkini tentang perlawanan dan juga pingat-pingat yang dikumpul
0: dan
1: kontingen Malaysia.
0: Boleh juga saksikan di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik yang betul-betul percuma.
1: Itu dia. Okey, jom untuk waktu ni, jom saya nak bawa anda ke tahun 1998. Masa tu Malaysia menjadi tuan rumah Commonwealth. Ini lagunya Ella dengan Standing in the Eyes of the World.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: baru. Kia.
1: Ya, menghampiri pukul 9 pagi nanti, anda akan dengarkan utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM. Dan selepas itu akan kembali bersama Anne dengan Daya.
2: Seperti biasa, dalam jam yang ketiga nanti kita ada game dan juga kita ada karaoke 972. Tapi game hari ini, game apa?
1: Hari ini game teka-teki. Hari ini saya akan bagi teka-teki kepada Cik Dayang kita ni. Katanya lah jawab. Okey. Tapi jom kita nak terus beribu. Ini senario dengan kerja
2: rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Ryan, Kill FMB, ini baru Kill.
1: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Ya, insyaAllah semuanya kami berikan kepada anda informasi dan lagu-lagu yang terbaik di KLFM. Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama Anne dan Dayang untuk jam terakhir Rentak Pagi KL.
2: Jadi semestinya terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami, tak kiralah menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Untuk anda yang mungkin masih lagi ada yang memandu, kan, pada ketika ini Dayang nak kongsikan info trafik bersama dengan anda. Trafik masih lagi bergerak perlahan dari arah timur, dari Bukit Rimau ke Highcom, kewajipan susur Subang, awan kecil susur Max KL, dan dari arah barat awan besar ke Kinrara. Dan seterusnya juga trafik bergerak perlahan di Damansara Link, Kayu Ara ke Seksyen 17, di Kerinci Link, Mon Kiara ke Jalan Duta Hartamas, dan di Pencala Link dari Plaza Tol Bukit Kiara ke Susur Hartamas.
1: Ya, salurkan maklumat trafik di tempat anda bersama dengan kami 013-3097-972. Okey, anda berada di pejabat, tahniah kita ucapkan. Yeah. Terus buat kerja, kerjalah sekuat hati.
2: Sekuat hati, semoga terus bersemangat.
1: Terus bersemangat. Pagi-pagi ni settlekan apa-apa saja tugasan yang diberi. Nanti dah belah lepas tengah hari tu dah relax sikit, kan. Kalau ada appointment pagi ni, make sure pergi jumpa appointment tu on time.
2: Betul.
1: Jangan sidai orang, tak baik.
2: Tak baik.
1: Cakap, sebenarnya cakap tu diingatkan diri sendiri juga. Betul. Bukan nak marah ke orang kat luar sana. Bukan. Sebenarnya saya cakap tu untuk diri saya sendiri juga. Okey, sebentar lagi kita ada game on. Hari ni ada teka-teki. Anne yang akan bagi teka-teki pada Dayang.
2: Okey, kita cuba teka-teki daripada Anne. Sebab semalam Dayang dah kalah dengan Kulin.
1: Oh, kalah teruk ke?
2: Kalah teruk lah sebab Gen Z, kan. Kita kalah dengan Gen Z. So hari ni millennial melawan millennial. Kita tengok macam mana.
1: Okey, sebentar lagi Dayang akan jawab teka-teki yang Anne akan bagi kepadanya. Tapi jom kita nak layan dulu. Ini Coklat dengan Segitiga
2: Rentak Bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: meluaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial, teroka sesi pada niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayo hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.my sekarang. Teka-teki, teka-tekuk, rentak pagi KL, game on!
1: Game on, teka-teki, teka-tekuk, ular mati dalam mangkuk, 9.28 minit pagi.
0: Tapi itu bukan teka-teki dia.
1: Bukan, tidak semudah itu.
0: Tidak semudah itu.
1: Kita nervous.
0: Nervous. Susah tu saya jadi teka-teki ni. Supaya Dayang boleh jawab. Kalau pendengar-pendengar kita pun ada jawapan dia, boleh je. Kalau nak hantarkan kiriman, nak tolong Dayang ke. Atau masuk dalam live TikTok kita, tolong lah. Dayang, supaya tolong Dayang tidak didenda lagi.
1: Tolonglah kita.
0: Sebab
1: tolong
0: dengar-dengar semalam kena denda kan.
1: Semalam kena denda. Kalah dengan Gen Z semalam.
0: Kalah dengan Gen Z.
1: Aduh.
0: Tapi tak apa. Hari ni kita geng milenial.
1: Cuba.
0: Cuba. Hari ni teka-tekinya. Awak dah bersedia?
1: Sudah bersedia.
0: Okey, dengarkan teka-teki ini. Ayam, bahagian mana yang tidak disebut ayam?
1: Ayam, bahagian mana yang tidak disebut ayam? Sekejap.
0: Kaki apa? Ayam, kepak ayam, peha ayam.
1: Alamak, macam pernah lalu. Apa weh? Telur. Telur.
0: Telur ayam.
1: Tapi kita jarang sebut telur ayam. Sebab ada telur itik, telur burung puyuh.
0: Yeay, betul.
1: Betul eh?
0: Sekarang jawapan dia telur mata kerbau.
1: Tapi samalah telur.
0: Dekat mana ayamnya? Tak ada. Jawapannya telur mata kerbau. Tapi bolehlah dekat-dekat sikit-sikit.
1: Yeay, sebab
0: bagus,
1: telur.
0: Bagus-bagus Dayang. Maknanya otak Dayang hari ni bergeliga.
1: Bergeliga sebab saya dah sarapan tadi. Sempat makan roti. Dan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang belanja makan hari ini.
0: Siapa? Wan Maria.
1: Kak Wan Maria Anderson. Itu. Lepas tu kita ada Putra Pendekar yang belanja murah
0: terima
1: rezeki.
0: Terima kasih. Kita pagi ni kan. Dan juga
1: alhamdulillah
0: pada rakan-rakan kita yang hari ni sponsor kita. Makan lagi.
1: Semoga semua kita dimurahkan rezeki. Semoga kita, anda semua yang mendengarkan kami, yang mencari rezeki untuk ahli keluarga, semoga sentiasa diluaskan, dimurahkan rezeki.
0: Ya, untuk pejuang-pejuang ringgit kita. Betul. Di sana, abang-abang kita, akak-akak kita, semoga dipermudahkan urusan anda. Elok-elok pergi kerja. Mana-mana abang kita yang buat perkhidmatan e-hailing ke, ada yang rider-rider kita, semoga dipermudahkan urusan anda semua.
1: InsyaAllah. Amin.
0: Okey, sebentar lagi kita ada bilik karaoke 972. Tapi kita nak layan dulu ini Izlin dan Dato' M. Dark Hilau dengan Pening.
1: Pening. Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: karaoke pilih 97.
1: Ya, itu dia tadi Iva dan Izzat dengan lagunya Dua Insan. Ah, belum lagi masuk lagu bilik karaoke 972 dah. Best-best lagu.
2: Kan itu warming up. Sebab ramai yang nyanyi bersama-sama, bukan je kita di dalam konti, tetapi yang sentiasa menyokong kita di live TikTok KLFM official juga.
1: Kita sentiasa mainkan lagu yang kita boleh sing along lah sama-sama. Betul. Macam Papa Americano tadi, dia kata kenapa tak pasang lagu yang versi asal? Kenapa tidak bang?
2: Sebab boleh.
1: Tak adalah. Sebab hari ni saya rasa macam nak dengar versi Iva dengan Izzat Lazim. Dua Insan. Best apa kan?
2: Okay. Boleh layan.
1: Terima kasih lah rakan-rakan kita yang join dan live. Dari tadi duk sembang-sembang kita tapping-tapping kan. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak-banyak.
1: Cukulah ada yang sebutkan sesiapalah yang berada dalam TikTok tu.
2: Semestinya kita ada Papa Americano, Tiha, Farah. Kita ada YY. Kita ada Kak Syida, Kak Mawar. Kita ada ramai lagi yang keluar masuk. Ada Pika, ada Ahmad.
1: Terima kasih banyak-banyak. Okey, jom kita nak terus berhibur untuk lagu bilik karaoke 972.
2: Betul, sebab Dayang menang. Kita nak bagi tahu juga kita menang.
1: Tahniah Dayang. Nampak betapa seronoknya dia hari ni. Okey, lagu bilik karaoke sebentar lagi insya-Allah anda akan dengarkan lagu daripada Ziana Zain dengan Setiaku Di Sini. Tapi kita nak layan dulu lagu persembahan Ella dan Corey dengan Pergilah Sayang.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: karaoke pilih 972.
1: Itu dia. Walaupun kita nak balik, tapi KLFM tetap setia ku di sini. Anda jangan pergi mana-mana tau, sebab ke KLFM ni banyak lagu yang best-best. Mestinya info-info yang akan kami berikan kepada anda semua.
2: Betul. Jadi untuk anda yang mungkin lepas ni nak dengar lagi lagu-lagu kegemaran anda, boleh minta pada Ashila Ashura yang bersama dengan anda dalam Hai Hai KL. Boleh hantar ke 0133909972.
1: Sebenarnya Ashila ketemankan anda di Hai Hai KL. Kalau ada ucapan nak bagi ke, nak minta lagu pilihan, semua boleh. Macam rakan kita ni, hari ni birthday dia, Saiful Empire. Dia kata birthday yang ke-43. Nampak? Bagus. Dia tak berahsia tentang usia dia. Semoga panjang umur, murah rezeki. Semoga sentiasalah berada dalam keadaan yang baik-baik dan sentiasa dirahmati Allah SWT.
2: InsyaAllah. Jadi terima kasih semua yang dalam live TikTok kita tadi kan. Kita ada juga Ahmad, kita ada juga Mami Nadia.
1: Jangan lupa Azira. Terima kasih join live kita. Dok ketuk-ketuk skrin.
2: Sampai banyak hari ni.
1: Nasib baik tak retak je skrin tu. Tapi terima kasih banyak-banyak. Apa-apa pun sokongan anda kepada kami, tetap kami hargai. Okey, kita nak tinggalkan anda dengan lagu terakhir di bilik karaoke 972. Lagu dari pesemua Michael Learns to Rock dengan That's Why You Go Away.
2: Tak nak go away.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Saya akan kembali bersama dengan Putra Azwan untuk rentak pagi KL. Dan Dayang,
2: hai Kuala Lumpur. Dayang akan bertemu anda esok dalam Nadi Kota KL.
1: Okey, baru betul. Bye-bye.
2: Bye-bye Kuala Lumpur.
1: Assalamualaikum.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai dinda ku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
3: Mambo, di Mambo.
4: KLFM, pukul habis.

0: meluaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial, teroka sesi pada niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayo hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.my sekarang.
1: Hai hai KL, 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Selamat pagi Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL. Saya Ashila Ashura di sini temani anda menerusi hai-hai KL untuk hari ini, pertemuan kita hari Rabu 29 Julai 2026. Apapun, terima kasih untuk Dayang dan juga Endayana yang temani anda menerusi rentak pagi KL. Dan untuk waktu ini, seperti biasa, saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang menghiburkan. Dan juga ada yang dah minta dah seawal pukul 9 pagi tadi lagi lagu-lagu pilihan yang akan kita siarkan bermula 11 pagi nanti sampai pukul 1 tengah hari nanti. Kena tunggulah bukan sekarang. Waktu ini kita nak layan lagu-lagu di KLFM. Dan seperti biasa, saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan yang baik, yang sihat, yang gembira, bekerja juga dengan hati yang tenang. Bila pagi-pagi ni kita dah mula marah-marah kan, ada je yang tak kena, memang akan dibawalah perasaan yang tidak baik itu sampailah malam nanti. Kita nak tidur pun pula kita rasa susah hati dan sebagainya. Kalau boleh pagi-pagi ni kita nak ceria. Kalau ada masalah, kita cuba selesaikan. Walaupun sebenarnya masalah ni kan ambil masa jugalah kita nak settlekan. Cuma kita berdoa agar dipermudahkan segala urusan kita. Kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Kimi Kimo. Dan juga ini dia lagu malam pagi untuk anda tentunya menerusi Hai Hai KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu daripada Nuhak Bahrain. Baru saja anda dengar menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL 10:26 minit pagi. Lagu Lahali tajuk dia. Sebenarnya gabungan muzik ataupun lagu Arab dan juga lagu Melayu yang membawa maksud, okay, bersendirian. Lahali itu maksudnya bersendirian. Dan lagu ini sebenarnya mengisahkan tentang seseorang yang sedang melalui rasa sunyi selepas kehilangan seseorang yang paling disayangi. Walaupun terluka, walaupun ditinggalkan, dia tetap cuba bertahan, menerima keadaan dan menunggu sinar harapan baharu. Jadi itulah dia lagu Lahali daripada Nuhak Bahrain baru sahaja anda dengar. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM menerusi frekuensi 97.2. Kadang-kadang bila kita ni hidup dengan ramai orang tapi kita terasa sunyi sekali, berbanding ada orang yang masih lagi keseorangan tetapi hatinya tetap terisi. Itulah perbezaannya. Okey, kejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Nadira, Bukan Lagi Kita. Kita layan dulu lagu ini, Rasa dan Takdir, daripada Amira Osman dan juga Irfan Haris. Tentunya Hai Hai KL, ini baru KL.

Itu dia lagu Bukan Lagi Kita daripada Nadira. Baru saja anda dengar menerusi Hai Hai KL. Itulah dia kan. Ha, dulu masa muda-muda ni kita takkan nak tarik lagu lantang macam ni. Tak ada hal punya lah kan. Ha, tapi itulah bila dah beranak pinak ni segala putih dah urat-urat yang ada. Nak tarik sikit pun dah tak boleh dah. Okey, 10.43 minit pagi. Ha, terima kasih untuk anda semua. Dah tengok ke belum? Cuba tengok kat pengenalan anda sekarang, adakah alamat yang tertera dekat kad pengenalan anda itu sama dengan tempat tinggal anda sekarang? Ramai yang tak sedar . Sebenarnya, mengikut peraturan-peraturan pendaftaran negara tahun 1990, kegagalan anda mengemas kini alamat boleh dikenakan tindakan undang-undang. Dan kalau disabitkan kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM20,000, dipenjarakan sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Sebab ada antara kita ni alamat yang 10-20 tahun yang lalu duduk dekat situ, dekat sini, masih lagi anda kekalkan. Sedangkan sekarang ini anda dah duduk tempat lain, dah beli rumah bermau statin dekat satu tempat yang lain. Jadi anda kena kemas kini alamat anda, sebab mudah sangat-sangat. Anda hanya perlu hadir ke mana-mana cawangan Jabatan Pendaftaran Negara atau JPN dengan membawa MyCard anda serta dokumen yang membuktikan alamat baharu. Dan jika warga negara, anda dikenakan bayaran sebanyak RM10 sahaja untuk mencetak semula kad pengenalan baru anda. Jadi janganlah bertangguh-tangguh. Pastikan alamat pada MyCard anda itu sentiasa dikemas kini untuk mengelakkan sebarang masalah pada masa hadapan. Ada kan? Baru kata, ya Allah, ya ke kena denda? Jadi cepat-cepat pergilah perbaharui kad pengenalan anda. Sekejap nanti kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Hazama featuring 7 dengan lagunya Fasa. Kita layan dulu lagu ini. Nadif Basalamah dengan lagunya Bergema. Sampai selamanya, layan terus Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: macam Lambert lagi kan.
1: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur.
0: Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
2: KLFM, ini baru KL.
3: Mari. Aha, kedai lagu sudah pun dibuka. Bermula waktu ini tepat pukul 11 pagi sampai pukul 1 tengah hari nanti menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL, okey. Yang dah minta lagu-lagu, kita kena susun ikut siapa hantar dulu, iaitu kita akan siarkan. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan anda sendiri dan juga kawan-kawan kita. Tadi tu lagu daripada Ida Azrin dan juga Dan Manjo dengan lagunya Adik Saya Abis Sore. Lorak Kelantan lah eh. Jadi untuk anda orang Kelantan yang kerjanya dekat Kuala Lumpur, selamat mendengar KLFM. Menjadikan KLFM sebagai orang kata peneman ketika anda bekerja ke, mungkin juga berkahwin dengan orang KL. Saya dulu masa belajar dekat Kelantan kan, tahun 2001 sampai 2003. Bolehlah cakap sikit-sikit bahasa Kelantannya. Cuma adalah satu lagu yang sampai sekarang, kami dulu kebanyakan yang belajar dekat Kelantan tu orang utara. Jadi bila dengar satu lagu ni, sampai sekarang saya masih ingat lagu tentang tupai kan. Dia macam ni bunyinya, ada seko anak tupa atah jula moktan. Nampak? Kudung eko perut lapa, jale cari make, jale cari make. Sampai sekarang masih lagi duk ingat lagu tu. Itulah dia, lagu-lagu yang memang menyebut tentang haiwan seperti tupai. Jadi kita nak tunaikan lagu pilihan anda. Ini diminta oleh Masyidah yang berada di Temerloh, Pahang. Mendengar kita menerusi RTM Klik. Nak dengar lagu daripada Visa Dalam Gerimis. Dan kita akan siarkan juga lagu Jaiz Ja'a yang nak dengar lagu daripada Sun by Four. Wih, lagu ni lama tak dengar. Purest of Pain. Kita layan dulu lagu ini. Ya, sudahlah tentunya. Hai Hai KL, ini baru KL.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai Jinda ku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
1: Mambo, mambo.
0: Jangan ke mana-mana, ada lagi lagu selepas ini.

0: baik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Game on. Teka-teki, teka-teka ulang mati dalam mangkuk. 9.28 minit pagi.
2: Tapi itu bukan teka-teki dia.
1: Bukan eh. Tidak semudah itu.
2: Tidak semudah itu.
1: Kita nervous.
2: Nervous eh. Nervous. Susah tu saya jadi teka-teki ni. Oh, dah bersedia?
1: Sudah bersedia.
2: Okey, dengarkan teka-teki ini. Ayam, bahagian mana yang tidak disebut ayam?
1: Ayam bagaimana yang tidak disebut ayam?
2: Sekejap. Kaki ayam, kepak ayam, peha ayam.
1: Alamak, macam pernah lalu. Apa weh? Telur.
2: Betul. Sebenarnya jawapan dia telur mata kerbau.
1: Tapi samalah telur.
2: Dekat mana ayamnya? Tak ada. Jawapannya telur mata.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini Baru KL. Terima kasih untuk anda sambil memandu, mendengar kami nak ke mana destinasi tu. Yang bawa lori ke, yang bawa bas ke, yang bawa kenderaan apa pun, yang dengar KLFM, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Yang sedang makan, selamat menjamu selera. Makan apa tu? Alhamdulillah hari ni kan, itulah bila Allah ni nak bagi rezeki dekat kita, kita tak sempat nak masak, tak sempat nak bawa bekal, tak sempat nak beli. Tapi ada hamba Allah ini terdiri daripada kawan-kawan kita juga, mungkin majikan kita dan sebagainya, bagi sedekah, bagi kita makanan. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan kita semua, semoga bertambahnya rezeki. Kadang-kadang ni ada wajah-wajah ataupun muka-muka yang memang kalau orang tengok tu rasa macam nak belanja tau. Rasa macam, eh kesiannya lah aku tengok engkau ni kan, padahal tak ada apa-apa pun. Tapi itulah dia, rezeki kita digunakan wajah ataupun muka yang buat orang cepat kesihan, ataupun orang nak marah pun tak jadi. Rasa macam hati ni membuat-buat nak marah tau. Tapi bila kita tengok muka dia macam, alah kesian pula aku nak marah budak ni, itu pun rezeki juga. Okay, kita nak tunaikan lagu permintaan kawan kita ini, Cik Pora Pora, yang berada di Ampang. Katanya nak dengar lagu daripada Rahim Ma'ruf, boleh tak Sheila? Lagu bertajuk Shakila. Okay, kejap nanti kita akan tunaikan lagu pilihan awak. Dan juga ini lagu Iklim, tajuknya Budi, permintaan Deka. Deka juga belanja kami pagi tadi. Terima kasih, semoga murah rezeki Deka. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan. Tentunya Hai Hai KL, ini Baru KL.

ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: permintaan anda, lagu lepas geram.
1: Itu dah tadi lagu pembuka tirai untuk lepas geram menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KL FM. Ketika ini saya Ashila Ashura temani anda untuk hari ini, hari Rabu 29 Julai 2026. Lagu tadi okey dinyanyikan oleh Power Metal, merupakan kumpulan heavy metal dari Surabaya, Indonesia yang ditubuhkan sekitar tahun 1986, dan mereka ini dikenali menerusi gabungan muzik yang keras, permainan gitar yang pantas serta vokal bernada tinggi menjadikan mereka ini antara pelopor heavy metal di Indonesia. Dan tajuk lagu tadi iaitu Timur Tragedi merupakan lagu yang dimuatkan dalam album Power One pada tahun 1990, dan lagu ini sebenarnya mengangkat kisah penderitaan dan juga konflik yang berlaku di rantau timur, disampaikan dengan lirik yang puitis tetapi penuh dengan emosi. Jadi semoga anda terhibur untuk lepas geram hari ini. Saya tengok pilihan kawan-kawan kita ni kebanyakannya yang tadi pembuka tirai tu agak keras lah, tapi 2-3 lagu lepas ni dia macam rock yang macam layan sikit lah, yang macam rock kapak pun ada, rock feeling-feeling pun ada. Kejap nanti kita akan tunaikan lagu pilihan Jejai yang berada di Pekan Pauh, Perlis. Nak dengar lagu daripada Melissa bertajuk Cinta Untuk Nabila. Juga kawan kita Papa Americano nak dengar lagu Amok bertajuk Remeh. Layan terus Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Lagu Lepas Geram.
1: Selamat tengah hari Kuala Lumpur. Tentunya bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Okey, sudah pukul 12.20 minit tengah hari ketika ini. Banyak kawan-kawan kita yang hantarkan lagu-lagu bagi anda yang nak lepaskan geram. Tapi hari ini lagu-lagu rock keras tu agak kurang sedikit. Kebanyakannya lagu yang memang layan. Itulah kata kan, lepas geram ni lagu yang slow motion pun okey. Janji geram kita tu semakin kurang ataupun bertambah geram kita, ya. Aha, geram, aku memang geram. Kejap nanti kita nak tunaikan pilihan kawan-kawan kita yang bekerja. Selamat menjalankan tugas anda, yang sedang buat apa tu lagi, membersihkan rumah sambil buka radio dekat dalam rumah, dekat dalam bilik kau. Dengar sampai satu rumah, ya. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Kena tengoklah juga dekat dalam kawasan rumah kita tu okey ke tidak, bersih ke tidak. Kita kena susunlah selipar-selipar dekat luar tu. Ini tidak, dekat depan rumah. Ya Allah, bukan je selipar, dengan kasutnya, dengan stokin, buka-buka campak je terus macam tu. Janganlah, kita nak biar orang tengok depan rumah kita tu teratur, tersusun. Macam tu lah dekat dalam rumah. Kalau dekat luar rumah bersepah, nanti orang gambarkan rumah kita bersepah pula. Idak kan, macam tu. Okey, kita nak tunaikan lagu pilihan kawan kita Black, yang berada di Kampung Mampung Hilir, Rembau, Negeri Sembilan. Nak dengar lagu Chicago, Hard to Say I Am Sorry. Dan juga Faizul ini, serta rakannya Ina katanya, nak dengar lagu ini daripada Kromok bertajuk Misty. Okey, lagu Kromok ni banyak sebenarnya lagu-lagu yang popular juga. Mungkin bagi anda peminat muzik rock berat, nama Kromok ini memanglah kita kenali, memang tidak asing lagi. Ditubuhkan pada tahun 1987, dan Kromok ini merupakan antara pelopor muzik thrash metal Malaysia yang membawa bunyi gitar keras dan juga agresif ke pesada muzik tempatan. Dan kumpulan ini bermula ketika anggotanya berada di Australia sebelum kembali mengembangkan nama mereka di Malaysia. Dan Misty ini antara lagu yang paling dikenali kerana karyanya menjadi kegemaran peminat rock tanah air. Dan lagu ini menampilkan gabungan melodi yang gelap, permainan gitar yang kuat serta sentuhan emosi yang menjadi identiti Kromok. Jadi jom kita layan lagu ini untuk anda, tentunya lepas geram. Hai hai KL.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat. Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: kami Logo.
1: Janganlah kita buang sampah merata-rata tempat kerana kita kena cintai alam sekitar.
2: Ya, yeah, dan amalkan konsep sayangi alam sekitar.
1: Pesanan ini dibawakan oleh kami.
3: Jangan menangis, jangan bersedih.
0: Logo Band.

Itu dah tadi lagu daripada Dewa 19. Okay, Emotional Love Song. Baru anda dengar menerusi KL FM. Ini baru KL. Saya nak mengundurkan diri dah. 15 minit lagi ke pukul 1 tengah hari. InsyaAllah selepas ini Syak akan temani anda menerusi Nadi Kota KL. Bermula pukul 1 sampai pukul 4 petang. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar kami. Tidak kira di mana jua anda berada. Jaga diri anda baik-baik. Yang nak keluar memandu nanti, nak pergi cari makan ke, nak berjumpa dengan orang ke, nak uruskan anak dan sebagainya, kena ingat kalau kita berhenti seketika dekat mana-mana lah sekalipun, berhenti untuk berehat ke, nak isi minyak ke, nak beli makanan ke, kita kena pastikan kereta kita dikunci. Jangan kita biarkan kita rasa selamat kan. Dunia ini banyak sangat ujiannya. Kita rasa macam okey, tapi dugaan datang macam tu sahaja. Kena berjaga-jaga, kena berwaspada. Walaupun turun seketika, kena kunci kenderaan kita. Kita nak elakkan perkara-perkara yang tidak baik berlaku. Saya Achila Ashura nak undurkan diri. Lagu sama tak serupa hari ini saya pilih, tajuknya Ada Perkataan Bawah. Okey, satu daripada Jacqueline Victor, Di Bawah Pohon Asmara, dan satu lagi Dari Bawah. Okey, kita layan dulu lagu ini untuk anda tentunya menerusi Hai Hai KL. Ini Baru KL.

0: a sexy chick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia madani kepada semua pendengar KLFM yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah berteman kembali dalam Nadi Kota KL. Ini dia Syak akan terus bersama dengan anda hingga pukul 4 petang nanti. Dan terima kasih terlebih dahulu pada rakan saya iaitu Ashil Ashura yang menemani dalam Hai Hai KL. Dan Kuala Lumpur, hari ini edisi 29 Julai 2026, 14 Safar 1448 Hijri. Dan kita berada hari ini pada hari Rabu. Terima kasih banyak-banyak terus bertemu dengan kami yang sedang menikmati hidangan tengah hari. Teruskan dengan nikmatnya. Dan yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, dengarkan kami teruskan dengan pelbagai lagu-lagu menarik. Dan Kuala Lumpur sebagai panduan bersama, masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 1.23 minit tengah hari. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat. Dan jangan lupa untuk ikuti sebarang info berkenaan solat dan waktunya di www.islam.gov.my. Teruskan dengan kami di Kuala Lumpur. Ini dia Nadi Kota KL. Ini baru KL.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hanya di kau seorang saja.
1: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: yang dinyanyikan oleh Imam Turi menemani waktu ini dalam Najib Kutukian. Dan untuk Kuala Lumpur juga, jangan lupa untuk bersama dalam Uji Bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada 2 Ogos 2026 bermula 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli yang Kasaburi, Kota Mudia, Kuala Lumpur. Dan ini dia syarat-syarat penyertaannya, di mana penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Boleh datang bersama, bawa salinan MyCard yang jelas dan gambar penuh berukuran 5R, serta menyanyikan satu lagu solo ciptaan atau nyanyian Allahyarham Tan Sri Pelani P. Ramli. Dan peserta tidak pernah merakamkan album, bukan artis rakaman komersial. Dan bawa manisman sendiri, iaitu lagu pilihan dalam bentuk pen drive, MP3 ataupun WAV, dan pakaian kemas dan sesuai untuk persembahan. Imbas kod QR untuk penyertaan yang boleh didapati di laman sosial kami di Facebook kami di KNFM. Dan juga ini waktu ini Kuala Lumpur duka cita atas pemergian seorang legenda seni silat persilatan dunia, iaitu Profesor Dr. Abdul Ghaffar bin Abdul Majid, atau lebih dikenali sebagai Tuan Guru Jebat. Dan beliau sebagai seorang guru dan bekas juara dunia silat, telah banyak jasa Allahyarham dalam mengangkat martabat seni silat gayung di persada negara dan termasa. Salam takziah diucapkan kepada seluruh keluarga Allahyarham Tuan Guru Tok Jebat. Baiklah Kuala Lumpur, kita terus saja beribu waktu ini. Kita dengarkan insyaAllah Music Express 30 minit tanpa henti semestinya di Nadi Kota KL. Ini baru KL.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hanya di kau seorang saja.
1: Sertai Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.25 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nak ikut KL.

0: Music Express.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Game on, teka-teki, teka-teki ulang mati dalam mangkuk 9.28 minit pagi.
3: Tapi itu bukan teka-teki dia.
2: Bukan eh, tidak semudah itu.
3: Tidak semudah itu.
2: Kita nervous.
3: Nervous eh. Nervous. Susah tu saya jadi teka-teki ni. Oh, dah bersedia?
2: Sudah bersedia.
3: Okey, dengarkan teka-teki ini. Ayam, bahagian mana yang tidak disebut ayam?
2: Ayam bahagian mana yang tidak disebut ayam?
3: Sekejap. Kaki ayam, kepak ayam, peha ayam.
2: Alamak, macam pernah lalu. Apa wait? Telur.
3: Betul.
2: Eh?
3: Sebenarnya jawapan dia telur mata kerbau. Oh,
2: tapi samalah telur.
3: Dekat mana ayamnya? Tak ada. Jawapannya telur mata.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Baik, itu dia Rentak Pagi KL setiap hari bermula Isnin hingga Jumaat. Dan bertemankan kawan-kawan saya itu tadi kita dengan Anne dan juga Dayang. Baik, kalau berapa waktu ini dan di Kota KL bertemankan Syak. Dan jangan lupa untuk ikuti Radio Visual Business ataupun RVB yang akan bersama dengan pemilik Cafe Kopis Puan Asma Amin dan juga Encik Khairi Anwar Khairul Anwar hari ini pada pukul 3 petang. Dan boleh dengarkan kami di Facebook rasmi KLFM. Dan juga secara live kita akan berkenalan dengan ini dia, Kopis Cafe. Dan semestinya frekuensi utama kami 97.2 MHz yang sedang memandu waktu ini. Hati-hati di jalan raya yang sudah sampai ke pejabat. InsyaAllah sebentar nanti kita akan buka TikTok kami di KLFM ini. Baru KL dan semesti sekali lagi saya cukup teruja pada petang ini kerana ramai rakan-rakan saya yang cuba untuk bersama kami melalui WhatsApp kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan pada anda juga, Kuala Lumpur, kalau nak dengarkan juga boleh di mana-mana saja di RTM Klik. Kalau rindu dengan KLFM, dengarkan RTM Klik betul-betul bersama. Ayuh kita nak terus berhibur waktu ini dengan sebuah lagu nyanyian pada bulan Mei, iaitu Jemu. Nak ikut KL, ini baru KL.

mundur, hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

0: Itu dia lagu nyanyian pada Syihah Zikir dan juga Hafizul Faiz. Mula menemani waktu ini di Nadi Kota KL. Dan semestinya Kuala Lumpur, waktu ini mungkin ada yang sedang bekerja, jalankan tugas anda dengan penuh amanah. Dan pastinya bersama waktu ini di KL FM, ini KL. Dan saya ingin mengajak ramai-ramai yang waktu ini tengah bersenang-senang, mungkin barangkali boleh ikuti kami di TikTok kami di KL FM ini official. Dan saya harapkan semoga kita terus bersama-sama mendengarkan di frekuensi kami 97.2 FM. Dan Kuala Lumpur, pastinya pada pukul 3 petang nanti kita akan bersama dalam Radio Visual Business. Dan kita akan bersama dengan pemilik kafe kopi, iaitu Puan Asma Amin dan juga Khairul Anwar. Dan kita akan berkongsi berkenaan dengan apa yang menariknya kafe kopi. Ayuh dengarkan waktu ini di Nadi Kota KL, ini baru KL. Sebuah lagu nyanyian pada Aerosmith, Crazy, menemani waktu ini KL FM, ini baru KL.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Baratul Mbo ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Ceran dan The Curve Damansara, sertai Forum Impak Sosial terukai sesi padan niaga dan dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi Jabatan Bertuah. Penyertaan adalah percuma dan ayuh hadir ramai-ramai menyokong usahawan sosial kita dan lari di kepscaps.com.my sekarang.
1: KLFM 97.2.

0: Baiklah, kalau begitu kita ikuti pula kopi, kafe kopi dalam Radio Visual Business semestinya di Nadia Kota KL. Ini baru KL.
1: Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

0: Hai, nama saya Asma Abdul Manap dan suami saya Kari Anwar. Kami baru berpasi 2 tahun mencuburi bidang F&B, iaitu Kopi Cafe. Lebih kepada joining kita punya trend, iaitu coffee culture.
1: Jadi kita punya konsep ni adalah fusion lah, basically. Kita campur East dengan West, basically equal local local cuisine. Macam pasar Johor dan juga West, pastries, lasagna. Jadi itu adalah konsep yang kita mulakan lah bagi kita introduce untuk cafe.
0: Ya, kalau ikutkan secara tradisional orang kat bisnes F&B, semua ada proposal, ada plan apa semua. Tapi kami ni accidentally sebenarnya lebih kepada rezeki dan angan-angan lah. Semua orang ada rasa macam nak buka bisnes, sama juga macam ni kan. Tapi tak pernah kita rasa benda tu boleh direalisasikan sebab kita tak ada cara apa semua. Sampailah one day tu ada kawan kami yang approach, kata ada premise dah ready, siap, tinggal nak run je lah. So kami just okay, why not, jalan je. So every day is a learning day. Modalnya asalnya sebab bisnes kita ni lebih kepada impromptu lah. Jom kita buat bisnes. So kita okay kita buat. So asalnya masa partnership tu kita 50-50 lah dengan kita punya partner. Dan setelah dia keluar, dia tu fokus pada bisnes saja, tu catering, dan kita all out. Tapi yang modal lah, bila modal sendirilah. Kita tak pandai lagi kan nak mencari dana-dana. Now baru kita start, bila kita nak try to grow our business, baru kita start nak cari grant, cari-cari info lah untuk kita punya penambahbaikan modal kita.
1: Saya rasa cabaran yang utama masa mula-mula dulu, macam mana kita nak ensure yang kita punya cafe ni orang tahu. Jadi kita mula start dengan kita buat masa mula-mula dulu banyak kawan-kawan orang support lah. Dia selalu datang. Lepas tu extreme time dia pun spread dia punya apa ni kan kepada kawan yang lain. Jadi saya rasa mula-mula dulu ramai kawan-kawan yang support lah. Jadi bagus lah yang tu. Lepas tu extreme time kita juga kita termasukkan dalam Google. Jadi kalau kita search copies dalam Google tu memang ada lah. Jadi termasukkan yang tu, dia punya operating hours. Lepas tu orang pun start review. Jadi benda tu jadi lama-lama apa, orang tahu lah pasal copies yang kalau dia search for copies, kedai copy dekat area-area sini. At the same time juga kita ada apa, kita advertise dalam Google. Mula-mula dulu dalam FB, FBS. FBS
0: pun
1: kita ada buat
0: marketing, betul?
1: Banyak lah kita nak. Jadi sekarang ni lebih kepada track lah.
0: Track.

0: cabaran yang paling utama lah untuk kekal relevan lah dalam industri F&B. Sebab kalau pejuang-pejuang F&B memang tahulah kita punya bisnes ni dia very slim margin lah. Jadi kalau nak harapkan orang people datang walk in saja tak cukup. Kita kena keluar lah, keluar mencari sale. That's why ada F&B yang start join event. Tapi kita orang tak boleh lagi join event sebab kita punya team sangat kecil dan tak ada capability lah untuk join event. So for the time being, kita ada kekuatan kita iaitu buat sourdough. So kita cuba untuk supply, start from small lah. Kita start cari-cari cafe, vendor-vendor untuk supply kan kita punya sourdough. Tapi itulah nak supaya kita sustain, sustain dalam dunia F&B. Pembasaran dan marketing ni sangat cepat lah. Kita ni, kita yang gen-gen lama ni kan, dia suka nak keep up lah. Macam sekarang tengah trend kan. Jadi memang kena kena saling
1: kena always keep up.
0: Yes.
1: Benda nanti kita tertinggal.
0: Betul.
1: Kalau kita lambat nak implement benda tu, kita belakang lah. Jadi kita kena cepat ke ni, kita kena tahu apa benda yang sekarang yang tengah trending apa semua kan. Jadi
0: pasalah kita belajar lah dengan budak-budak muda ni kan, sudah nak edit video lah, konten-konten semua kan. Kena
1: sebab memang kita selalu advertise dalam kita punya social media lah, dalam Instagram, Facebook, sekarang ni thread pula, TikTok pun ada juga.
0: Betul, TikTok ada pencapaian saya rasa untuk bertahan sehingga ke red reach 2 tahun ni. Biasa orang kata setahun tu dah susah, tapi memang banyak masalah lah. Tapi kita take it as a itu cabaran lah. Setiap hari kita lalui satu masalah, kita selesaikan, kita go through lah one by one kan. Dan sekarang kita dah boleh supply walaupun 1-2 tempat kita punya produk, dan it's good enough. Kita tak boleh pandang jauh sangat, kita cuba baby step. Untuk semua yang rasa-rasa nak memulakan perniagaan, apa yang saya katakan, cuba jalan dulu, start dulu. Sebab kita nak tunggu benda tu sempurna, plan tu sempurna, susah. Kita pun tak tahu jangka masa tu bila dia perlukan. Jadi start dulu, start small. At least there's a step lah untuk kita mulakan. Dan kemudian-kemudian tu kita fikirlah, tawakal. Kita lalui je, jalan terus. Itulah yang saya katakan. Dan yang paling penting, kena kuat lah. Dan untuk semua yang belum lagi datang ke Kopis Cafe, boleh datang. Available setiap hari. Dan juga kita produk sourdough, siapa yang berdekatan boleh datang dapatkan. Special untuk KL FM, boleh datang, sebut nama KL FM, kita bagi 10% untuk our signature dish. Datang.
1: Jadi macam sekarang ni pun kita dah ada apa nama yang boleh order online kan. Panda pun ada, apa lagi, jadi itu pun kita Grab pun kita dah ada lah.
0: Online offline.
1: Jadi semua online offline semua kita dah ada. Jadi saya rasa dari segi untuk orang, kalau kita minat, kita try jadi walaupun benda tu kecil kan. Kita tahu benda tu kalau ada sikit-sikit, kita lama-lama kita akan kan. Itu je, kita jangan takut lah kita punya. Tapi at the same time, kita kena ada ilmu lah. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak ingat. Jadi kita kena belajar macam, walaupun kita dive terus, kita kena belajar.
0: Okay, kepada anda semua, jangan lupa datang ke Kopis Greenwood di Gombak, Batif. Untuk siapa yang berdekatan, sila datang ke sini. Boleh ikuti kami juga di media sosial, Kopis_Cafe. Kita ada di IG, TikTok dan juga Threads. Radio Business, Sound Local. KLFM, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL. Cerita apa hari ini?
4: Bella Colombo, cerita apa hari ini? Ha, kita nak bersama. Ini dia yang kami share dari post muka buku Jabatan Pendaftaran Negara, di mana undang-undang berkaitan kewajipan mengemas kini maklumat sememangnya telah lama berkuat kuasa di bawah Peraturan 15 dan Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, PPPN 1990, dan tiada kempen khusus yang sedang dilaksanakan untuk mewajibkan orang ramai menukar alamat, malah JPN juga tidak menjalankan sebarang operasi khas untuk mengambil tindakan bagi rakyat yang belum memaskini alamat MyCard. Dan Kolombo, tanggungjawab memastikan maklumat pada MyCard sentiasa tepat dan terkini adalah terletak pada setiap pemilik MyCard, dan sekiranya berlaku perubahan kepada alamat kediaman yang baharu dan kekal, pemilik MyCard digalakkan hadir ke JPN untuk mengemaskini maklumat tersebut. Dan bagi urusan penggantian MyCard, fee yang dikenakan kepada warga negara ialah ringgit Malaysia, RM10. Dan semua itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan dakwaan bahawa kerajaan sedang memaksa semua rakyat menukar MyCard atau mencari keuntungan melalui pelaksanaan Peraturan 15, kerana dakwaan sedemikian tidak menggambarkan keadaan sebenar serta boleh mengundang kekeliruan dan keresahan dalam kalangan masyarakat. Dan semua pastinya sentiasa mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi dan tidak membuat sebarang tafsiran sendiri berdasarkan perkongsian yang tidak lengkap atau di luar konteks. Dan sebarang kemusykilan, Kuala Lumpur bolehlah yang ada berkaitan dengan peruntukan undang-undang atau urusan perkhidmatan JPN boleh dirujuk terus kepada saluran rasmi jabatan bagi memastikan maklumat yang terima adalah tepat serta mengelakkan kekeliruan dan kesahan dalam kalangan masyarakat. Hashtag rakyat di hati JPN. Hashtag JPN di mana-mana. Itu dia tular isu berkenaan kemaskini alamat MyKid. MyCard, sorry kan. Maafkan saya. Nah, penting ya. Tentang MyCard ni, kita sebagai rakyat Malaysia, kita punya tanggungjawab yang pastinya untuk kita menjaga MyCard kita dari segi fizikalnya. Dan MyCard ni banyak kegunaannya dan ia adalah satu kebanggaan kita. Untuk kita sebagai rakyat Malaysia, kita bangga dengan MyCard kita. Baiklah Kuala Lumpur, itu dia cerita apa hari ini.
0: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?
5: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: a sexy chick.
1: Itu je lagu daripada Kid Rock. Dan ada yang ngantuk katanya petang-petang sekarang ni. Lagu situ macam tadi tu harapnya dapat memberikan kejegasan dan produktiviti kerja kita semakin bertambah. Dan penting sekali hati kita tenang. Tenang ke? Okey, Kuala Lumpur. Bertemu dengan Syak waktu ini. Ada yang sudah keluar untuk minum petang ke? Awal lagi. Pukul 3.30, mungkin pukul 4 nanti. Bolehlah minum petang. Ada yang suka minum kopi. Ada yang suka kena dengan pisang goreng kan? Ada jemput-jemput cucuk udang. Ada pula yang petang-petang ni katanya kena cendol. Alamak. Hey, Kuala Lumpur macam-macam ada eh. Apa pun, terima kasih banyak-banyak sekali lagi kerana memilih kami di KLFM. Ini baru KL. Dan yang waktu ini sedang bersiap-siap, mungkin petang ini ada yang untuk memulakan perjalanan jauh. Harapnya anda semua diberikan keselamatan hingga sampai ke destinasi. Dan pastikan yang penting sekali dalam kita memandu ini, kenderaan kita berada dalam keadaan baik. Dan kita sendiri harus mendapatkan rehat yang cukup serta kita bersedia dari segi fizikal dan mental. Dan pastinya apa yang kita ingin lakukan, semuanya kita cuba niatkan untuk ibadah, kerana ia akan mendatangkan pahala yang banyak, insyaAllah. Baiklah, ini dia. Kita dengarkan sebuah lagu untuk hiburan pada petang ini di Nanduku Kota KL, Hati Kamar, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Nur Anizah Idris. Nanduku Kota KL, ini baru KL.

Itu dia nyanyian pada kumpulan New Boys. Tomok suara dia sama tak sampai sekarang? Terima kasih banyak-banyak Kuala Lumpur yang terus menemani kami waktu ini. Saya dipahamkan dari sahabat kita. Ini daripada Ahmad Yusof ni. Katanya salam Satu Bus Express KKKL menuju TBS sekarang ada di Seremban dan mengungsi Kuala Lumpur. Satu Bus dengarkan KL FM ya. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga katanya daripada Lakin Lakin Central menuju ke Kuala Lumpur akan tiba InsyaAllah lepas asar katanya. Terima kasih banyak-banyak yang terus mendengarkan kami. Okey, abang-abang kita yang bawa lori, yang bawa bas, kita doakan mudah-mudahan dapat tak ngantuk kerana menemani kami layan lagu-lagu di KL FM ni. Dan yang sedang memandu e-hailing juga, harapnya terus ceria bertemu kami di KL FM. Dan semestinya KL FM ni radio nombor satu orang Kuala Lumpur. Okey, ini sebuah lagu yang dipinta tadi pada sahabat kita dipintalah. Lagu ni pun dah ada playlist, alhamdulillah. Memang katanya jodoh. Baiklah Scorpion, ini dia Holiday. Mungkin dah lama tak holiday, kita dengarkan daripada Scorpion, Holiday. Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Lukisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya. Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Hai jindaku yang cantik bupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Itu dia legenda nyanyian pada Dato' Sheila Majid. Semestinya oleh Ramtan Sri Ramli adalah seorang legenda yang tidak ada penggantinya. Dan Kelompok nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri waktu ini hingga kita bertemu kembali dalam negeri kota KL. Dan terima kasih kerana support kami di KL FM ni. Apa pun apa mahu dibinta, antara tersalah bahasa, tersilap kata. Dan sekali lagi, teruskan sebentar nanti bersama dengan sahabat saya, si Duri EJ dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Dan jangan turun kereta, pastinya akan bersama dengan beliau. Dan jangan lupa juga untuk ikuti di medsos kami, di muka-muka kami di KLFM ini berKL, juga di TikTok kami waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang bersama waktu ini di TikTok KLFM. Dan sekali lagi, kita bertemu di masa waktu akan datang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hingga kita bersua lagi. Dan selamat petang Kuala Lumpur. Saya tinggalkan anda semua dengan lagu nyanyian daripada Ramlah Ram, Apa Khabar Mu Di Sana, menemani dalam Nadi Kota KL.

0: UKL.
1: Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
2: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
3: Tinju merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
2: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat, pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL, jam 5 suku petang dan paling padu, jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sebuah lagu Azlina Aziz, Kasih Sayang Pembuka Tirai untuk kenangan lalu Kuala Lumpur bersama dengan Siduri EJ hari ini, hari Rabu, bertarikh 29 Julai 2026 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih DJ Syak yang telah menemani anda dan memberi laluan kepada 3 jam seterusnya ini. 4 jam untuk EJ bersama anda waktu petang ini. EJ doakan anda dalam keadaan berkasih sayang seperti lagu itu tadi kan. Penuh rasa emosi yang baik-baik saja untuk anda. Dan di waktu petang ini mungkin ada yang dah bersiap sedia untuk pulang menuju ke rumah ataupun ada tempat-tempat lain yang ingin dituju di waktu petang ini sambil terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur.
1: Kawan, sekarang kita...
0: Lagu-lagu yang telah EJ susun atur untuk pendengaran anda untuk mengenang kenangan-kenangan.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

Itu dia lagu lagak orang bujang AB Halim AB Halim Sabir dan juga Imuda. Itu lagak orang bujang. Kalau lagak orang dah kahwin macam mana lagaknya? Ada juga orang dah kahwin tapi lagak dia macam orang bujang. Tetap orang bujang. Okey, pukul 4.21 minit petang kepada anda yang tengah memandu kenderaan. Mungkin dah keluar awal kan. Sedikit info trafik untuk anda. Terdapat kemalangan maut yang menghalang lorong kiri dan kecemasan di kilometer 1.4 dari Sifil menghala ke Shah Alam. Dan kejadian ini menyebabkan kesesakan trafik sejauh kira-kira 8 kilometer bermula dari USJ. Jadi bersiap sedia, sediakan mental dan emosi anda kepada anda yang memang tiap-tiap hari akan melalui jalan ini. Dan kepada semua pemandu, ingin Iji ingatkan juga supaya memandu dengan penuh berhemah dan sentiasa bertimbang rasa. Kerana sikap bertimbang rasa terhadap pengguna jalan raya yang lain itu merupakan asas kepada keselamatan bersama. Jadi sentiasalah mempunyai rasa tanggungjawab, kesabaran dan kesedaran yang tinggi ketika berada di jalan raya. Jangan pernah dan jangan sesekali lupa diri apabila anda memandu kenderaan. Naik ke kenderaan anda, bertukar perwatakan. Itu yang kita tak nak. Dan setiap keputusan yang dibuat ketika memandu bukan sahaja memberi kesan kepada diri sendiri, malah turut melibatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Jadi tolonglah memandu dengan keadaan berhemah. Dan EJ kejap lagi pun nak kongsikan keadaan cuaca. Nampaknya di Kuala Lumpur akan berlaku hujan. Jadi tambahkan sifat berhemah dalam pemanduan, okay? Ada yang minta kat EJ lagu SG Bang. Kata EJ, tolonglah saya nak dengar satu lagu SG Bang. Okay, EJ belanja anda lagu Inai di Jari boleh? Kukut baru ada yang melangsungkan perkahwinan minggu lepas ataupun bulan lepas ataupun akan datang ni. Lagu ni khas untuk anda, okey?

Ya, lagu Najib Ali, kita unik, eh? Setiap orang unik. Kalau anda tidak tahu apakah keunikan diri anda, anda kena congkil, kena cari. Kerana setiap orang ada keistimewaan masing-masing, okay? Bersama dengan Kenangan Lalu Kuala Lumpur, si Duri EJ menemani

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai Jinda yang cantik rupawan, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
3: Lagu yang dapat mengubat rindu dalam kenangan lalu KL.

0: selalu KL, KL, KL.
1: Baik, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar dan sebagai panduan juga solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 7.30 minit malam. Baik, kepada anda yang tengah memandu kenderaan, berhati-hati dan tepat pukul 5 petang nanti kita akan sama-sama dapat ikuti utama 5 petang. Tapi kepada anda yang berada di Kuala Lumpur, di Negeri Sembilan, amaran Ibu Putih telah dikeluarkan pada pukul 4 petang tadi sampai pukul 7 malam ini di keseluruhan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan dan Selangor di beberapa daerah termasuk Sabak, Bernam, Kuala, Selangor, Hulu, Selangor, Kelang, Gombak, Petaling dan juga Hulu Langat. Okey, jadi terus layan kerangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Hartanah ASEAN AREC 2026 kini kembali bermula 29 Julai hingga 1 Ogos ini di MyTech Kuala Lumpur. Terokai forum Padanan Perniagaan Inovasi Teknologi bersama lebih 600 pempamer serantau. Rethinking Real Estate Housing with Heart. Jom setik kami di AREC 2026. Jumpa anda di sana.
1: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
2: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
3: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
1: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
3: Dengarkan artis

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua yang tengah layan KL FM, tidak kira di mana jua anda berada. Kenangan lalu Kuala Lumpur bersama dengan Siduri EJ di sini di jam kedua. Selamat minum petang kepada anda. Selamat menempuh kesesakan lalu lintas di ibu kota Kuala Lumpur. Bersabar, bertenang saudara, sambil-sambil anda layan Kenangan lalu Kuala Lumpur. Dah tiba masanya juga kita nak dengarkan artis legend KL untuk hari ini. Okay, jadi hari ini kita nak memperkenalkan sebab artis ni dah lama dah kenal. Artis legend lah katakan. Hari ini kalau kita sebut saja Boyzone, pasti ramai yang terus teringat lagu-lagu malar, segar seperti No Matter What, Love Me For A Reason, lagu Pictures Of You kan. Ni saya membesar dengan lagu-lagu Boyzone ni tau. Boyzone ditubuhkan pada tahun 1993 oleh pengurus terkenal Louis Walsh. Boyzone dianggotai oleh Ronan Keating, Stephen Gately, Kate Duffy, Mickey Graham dan juga Shane Lynch. Jadi sepanjang lebih dua dekad dalam industri muzik, Boyzone muncul sebagai antara kumpulan vokal lelaki paling berjaya di Ireland dan di UK. Dan mereka telah mencatat 6 lagu nombor 1 di UK, 9 lagu nombor 1 di Ireland, 5 album nombor 1 serta menjual lebih 25 juta rekod di seluruh dunia. Wow. Dan pada tahun 2012, Official Chart Company meletakkan Boyzone di tangga ke-29 dalam senarai artis dengan jualan single terbesar dalam sejarah carta Music Britain. Dan lebih membanggakan, mereka turut diiktiraf sebagai kumpulan lelaki kedua paling berjaya di Britain, hanya di belakang Take That. Dan sehingga kini, Boyzone telah menghasilkan 7 album studio dan 7 album kompilasi. Dan walaupun pernah berpisah pada tahun 1999, Boyzone kembali bersatu pada tahun 2007. Namun pada tahun 2009, dunia hiburan dikejutkan dengan pemergian Stephen Gately akibat sebab semula jadi ketika bercuti di Spanyol. Dan Boyzone akhirnya mengakhiri perjalanan mereka secara rasmi selepas jelajah ulang tahun ke-25 pada tahun 2019. Walaupun kumpulan ini sudah tidak lagi aktif bersama, namun lagu-lagu mereka kekal malar segar dan terus menjadi pilihan peminat sehingga hari ini. Jom kita dengarkan 3 lagu artis legend untuk hari ini kumpulan Boyzone. Everyday I Love You, kita ada lagu All That I Need dan kita layan juga lagu Pictures Of You. Terus layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: terbaik KL FM, ini baru KL.
1: Baik, kembali semula bersama dengan EJ untuk Beast on Air bersama dengan Puan Puteri Nuraini binti Megat Ibrahim, okey. Dan kita dah tahu tadi berkaitan dengan program intervensi awal yang dikongsikan oleh Puan Puteri. Jadi untuk yang seterusnya, berkaitan dengan pendekatan pembelajaran melalui bermain dan aktiviti sensory semakin kini mendapat perhatian ibu bapa. Jadi bagaimana taska insan genius memastikan setiap kanak-kanak dapat berkembang dari aspek akademik, emosi, sosial dan fizikal dalam suasana yang selamat serta menyeronokkan.
2: Di taska insan genius, kami percaya bahawa kanak-kanak belajar dengan paling baik apabila mereka bermain. Sebab tu kami menggunakan pendekatan belajar sambil bermain, di mana setiap aktiviti bukan sekadar menyeronokkan tetapi mempunyai objektif pembelajaran yang jelas. Contohnya, melalui aktiviti sensory, seni dan kraf, permainan berkumpulan, eksperimen mudah serta aktiviti luar. Anak-anak bukan sahaja belajar mengenal huruf, nombor, warna dan bentuk, malah mereka juga belajar berkomunikasi, belajar berkongsi dengan rakan, belajar untuk menunggu giliran dan membina keyakinan diri.

0: Kami juga sentiasa memastikan setiap aktiviti sesuai dengan umur dan tahap perkembangan kanak-kanak. Guru-guru akan membimbing mereka mengikut kemampuan masing-masing supaya setiap anak berpeluang berkembang mengikut potensi sendiri tanpa tekanan. Selain itu, dari aspek keselamatan, kami sentiasa menjadikan keutamaan. Kami memastikan persekitaran taska bersih, selamat dan kondusif supaya ibu bapa yakin meninggalkan anak-anak di bawah jagaan kami. Bagi saya, apabila kanak-kanak datang ke taska dengan gembira setiap pagi, berani mencuba perkara baru, seronok belajar dan pulang dengan senyuman, itulah tanda bahawa mereka sedang berkembang, bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga emosi, sosial dan fizikal. Itulah yang sentiasa kami usahakan di taska.
1: Peace on Air. Anda sedang mendengarkan Peace on Air.

Gratis on air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL. Inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.

0: terbaik KL FM, ini baru KL.
1: Ya, kita masih lagi dalam Biz On Air untuk soalan terakhir bersama dengan Puan Puteri untuk Taska Insan Genius, okay? Jadi sebelum kita akhiri temu bual ini, mungkin Puan Puteri boleh kongsikan kepada pendengar yang sedang mencari Taska atau tadika untuk anak-anak mereka, apakah kelebihan memilih Taska Insan Genius? Dan jangan lupa juga berikan alamat, nombor telefon serta laman media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk memudahkan mereka mendapatkan maklumat lanjut.
2: Kepada semua ibu bapa yang sedang mencari taska untuk anak-anak, saya ingin mengajak anda memilih sebuah tempat yang bukan sahaja menjaga anak dengan baik tetapi juga membantu mereka belajar, meneroka dan membina keyakinan diri sejak awal usia. Di Taska Insan Genius, kami memberikan penekanan kepada perkembangan menyeluruh kanak-kanak melalui pembelajaran yang menyeronokkan setiap hari. Anak-anak akan mengikuti pelbagai aktiviti seperti pembelajaran berasaskan bermain, aktiviti sensori, seni dan kreativiti, perkembangan bahasa, aktiviti fizikal serta pembentukan sasiah. Kami percaya setiap kanak-kanak mempunyai potensi tersendiri dan tugas kami adalah membantu mereka berkembang mengikut kemampuan masing-masing dalam suasana selamat, ceria dan penuh kasih sayang. Kepada semua ibu bapa yang tinggal di sekitar Ceras, Bandar Duaza ataupun kawasan berhampiran, kami amat mengalu-alukan anda untuk datang melawat Taska Insan Genius yang terletak di dalam kuartus PJA Ceras Selangor. Sekiranya ingin mendapatkan maklumat lanjut atau membuat temujanji lawatan, bolehlah menghubungi kami di talian 018-3717-993. Anda juga boleh mengikuti Facebook dan TikTok kami dengan carian Taska Insan Genius untuk melihat sendiri aktiviti harian anak-anak di Taska kami. InsyaAllah kami berharap dapat menjadi rakan kepada ibu bapa dalam memberikan pembinaan yang baik untuk masa depan anak-anak. Terima kasih.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk anda semua. Dah pukul 6.01 minit petang. Kita nak mulakan JTK. Cakap sikit lagu-lagu best eh. Nak cakap sikit eh. Macam mana eh. Okay. Tapi J ingin berkongsi satu ayat ini kepada anda eh. Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Okay. Jadi mungkin sesuatu yang berlaku untuk anda di waktu petang ini ataupun berlaku pada anda waktu pagi tadi kan, hingga membawa kesan yang mendalam dalam tubuh badan anda, menggigil saudara. Apapun jadikan ia sebagai pengajaran cubalah untuk bawa bertenang dan anggap itu sebagai pengajaran dalam hidup anda. Jangan ulangi sebarang kesilapan. Namun bagaimanapun, jika berlaku sesuatu yang manis untuk anda, yang gembira kan, moga ia menjadi kenangan yang terbaiklah untuk kita di tahun 2026 ini. Okey. Baik, kepada anda juga yang tengah memandu kenderaan, nak parking kereta, pastikan anda meletakkan kenderaan anda dengan betul. Apa salahnya anda parking dengan keadaan yang tenang eh? Kadang-kadang dalam keadaan pemanduan terburu-buru pun boleh membuatkan kereta yang kita parking secara sengit. Dia tak lepas garisan saudara, ataupun dia termakan garisan orang sebelah. Nak cepat punya pasal, kita pun kata biarlah orang sebelah pada adjust lah eh. Nampak macam perkara kecil, tapi sebenarnya ia menyusahkan pengguna lain dan boleh mengganggu kelancaran trafik di kawasan parking tersebut tau. Jadi sama-sama kita, selain menjadi pemandu berhemah di Kuala Lumpur ini, jadilah pemandu yang bijak. Bijak parking eh. Kan? Cakap menerusi pengalaman saudara eh. Dulu bawa kita kecil, sekarang bawa kita besar kan. Macam itulah. Bukan kita, orang tu. Okey, jom kita mulakan JTK. Terima kasih untuk Kak Sabi kita. Dia kata, EJ hari ni nak dengar lagu apa eh yang sakit jang. Lagu Mastura dan Elino. Katanya sebenarnya nak mengundi Sabtu ini dekat Negeri Sembilan. Sis nak balik undi ni. Oh, ya ke? Dah ambil cuti ke? Dekat je Negeri Sembilan tu, tak payah ambil cuti. Hari Sabtu tu pun boleh bergerak, ataupun hari Jumaat pun boleh bergerak eh. Jadi orang Negeri Sembilan, tanggungjawab anda, jalankan tanggungjawab anda tau. Terima kasih untuk Dan Lanai nak dengar lagu kumpulan Ekspedisi, Nafisa, dan juga Papa Americano nak dengar lagu Culture Club, Karma Chameleon. Tapi kita layan dulu lagu kumpulan Spoon, Ringgit Berjuta Hanya Dalam Mimpi saudara. Cakap baik-baik, fikir baik-baik, insyaAllah kita akan dapat yang baik-baik, ringgit berjuta ni. Terus layan JTK, jangan turun kereta.

0: bao có bao sawa sawa lam lamu si coki có bao.
1: Saya Salamia Hassan
2: dan saya Atilia.
1: Jom kita hayati melodi-melodi indah yang pernah menghiasi jalan-jalan di Kuala Lumpur.
2: Lagu-lagu yang membesarkan kita dari era kaset sampai ke Spotify.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat, 4 petang sampai 8 malam.
2: Layan karok sampai depan pintu rumah.

0: telah kenangan lalu Kuala Lumpur. Hanya di KLFM 97.2, stesen nombor 1, Orang KL.
1: Buat Komuniti bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
2: Ikut mood versus ikut sistem. Pernah tak anda cakap, nanti aku simpan bila aku dah ready? Atau tunggu ada mood dulu lah. Tak ada mood lah nak simpan bulan ni. Masalahnya, mood ni takkan konsisten. Hari ni kita rajin, kita simpan. Esok kita penat, tangguh dulu lah. Bila stres, kita mula berbelanja. Akhirnya, bukan kita tak mampu nak simpan, cuma kita tak konsisten dengan emosi dan mood kita. Dalam kewangan, kejayaan bukan terletak kepada mood, tetapi kepada sistem yang kita letak. Dan tidak bermaksud simpan ni kena banyak. Simpan sedikit juga adalah satu bentuk simpanan dan itu adalah satu kejayaan. Orang berjaya bukan sebab sentiasa rajin. Mereka ada sistem. Sistem yang kontrol dia punya mood. Kalau dia tak ada mood, dia simpan. Ada mood, dia simpan. Jadi ini membuatkan apabila dibuat berulang-ulang kali dalam hidup dia, maka kejayaan itu menghampiri dia. Orang yang berjaya, mereka simpan walaupun dah kaya. Ramai berfikir, oh nak simpan ni sebab nak kaya. Tapi kalau dah kaya, saya tak nak simpan. Ini satu mentaliti yang salah. Orang yang kaya sehingga hari ini, apa hasil daripada pelaburan mereka, mereka tetap menyimpan dan menggandakan lagi. Ini menunjukkan bahawa sifat simpan adalah kunci kejayaan dan kunci kekayaan. Tiga perkara yang anda boleh laksanakan hari ini untuk membina tabiat seperti ini. Yang pertama, set auto transfer. Dalam kita punya online banking tu dah boleh set auto transfer. Jadi tak perlu kita nak kalut sama ada mood ataupun tidak. Kedua, asingkan account. Kita kena tahu yang mana account untuk keperluan dan yang mana account untuk kehendak, untuk belanja, untuk shopping-shopping, untuk hura-huri, untuk hiburan. Yang ketiga, kena hadkan kita punya limit hiburan mingguan kita. Ramai orang, dia dah berjaya asingkan untuk tabung kehendak. Tapi kehendak dia nafsu yang berlebih-lebih. Sehinggakan apa yang sepatutnya bertahan sampai hujung bulan, habis dalam masa satu minggu. Akhir kata, kalau hidup ikut rasa, arah mudah berubah-ubah. Bina sistem yang jelas, barulah hidup jadi stabil dan terarah.
1: Buat Komuniti bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.

0: JDK, jangan turun kereta.
1: Ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang lebih besar, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial, terokai sesi padan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang memenangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayuh, hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari caps.com.my sekarang.

Baik, saya petang untuk anda semua. Lagu itu membawa kita ke pukul 6.27 minit petang. Selamat petang, selamat bertenang untuk anda semua di waktu petang ini kan. Mungkin ada yang sambung untuk terus pergi bersenam untuk menguatkan lagi otot-otot badan anda. Kadang-kadang bukan untuk menguatkan otot pun kan, tapi kita lebih kepada nak apa ni, nak sihat kan. Jadi bagus. Itu merupakan satu langkah yang bagus, yang baik untuk anda. Teruskan dengan aktiviti anda. Walaupun aktiviti itu anda lakukan hanya beberapa minit saja, tapi sudah memadai daripada tidak buat langsung kan. Okey. Baik, kadang-kadang sebuah pertemuan itu mengajar kita tentang kasih sayang. Bila kita dengar lagu Nafisa tadi kan, termenung sekejap tau. Pertemuan mengajar kita, manakala kadang perpisahan pula mengajar kita tentang menghargai. Sebab itu, anda jangan tunggu seseorang untuk pergi baru kita sedar betapa berharganya kehadiran mereka. Macam EJ lah, sementara EJ masih bersama dengan anda ni, hargailah EJ sebaiknya. Aceh. Okey. Sementara pasar malam itu masih ada terbuka lagi, pergilah untuk mendapatkan rangka ayam yang diidam-idamkan. Okey, baik, kita teruskan lagi permintaan lagu. Terima kasih untuk Kak Ijan, terima kasih Kak Nurizan sentiasa bersama kami di KLFM. Walaupun jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Nak dengar lagu Datuk Jamal Abdillah, berdendang dalam tangisan Terima kasih juga untuk Haji Din Gombak. Nak dengar lagu kumpulan Ilusi, Segalanya Ku Terima. Alhamdulillah, Redo, tu namanya Redo. Dan lagu As Yet, Hard To Say I'm Sorry ini diminta oleh Cik Usamah. Tapi kita layan dulu lagu, lagu yang boleh menyentap jiwa perasaan anda Mungkin anda pernah rasa kehilangan, rasa terluka akibat perpisahan. Kita layan lagu Nurul, Kerana Terluka. Semua menerusi pilihan JTK, Jangan Turun Kereta.

bukan main lagi menepuk-nepuk steering kereta tu mungkin dalam tersangkut dalam kesesakan lalu lintas memandangkan Kuala Lumpur juga hujan renyai-renyai, bukan renyai, ada kata lebat juga ni. Tu yang kata tadi, tak ke mana pun ni je, ke Pasar Malam pun tidak, bersenam pun tidak, duduk rumah sajalah sebab cuaca tidak mengizinkan kan. Jadi ya, amaran berpeti telah dikeluarkan pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 malam ini termasuk di keseluruhan Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Wow, okey, jadi tak ke mana-manalah kita sambil menikmati cuaca hujan di samping juga suasana senja wow. Okey, sambil-sambil terus layan KL FM untuk Ijie habiskan permintaan lagu menerusi JTK ini. Terima kasih orang Ampang yang bernama An. Okey, nak dengar lagu kumpulan Iklim, Bukan Niatku. Dan juga terima kasih untuk Zero yang ada dekat Bangsa. Katanya boleh tak saya nak request lagu KC and Jojo, All My Life. Baik. Dan terima kasih untuk Azman yang ada dekat Kepong, nak dengar lagu kumpulan Freedom, Jauh Dirindui. Tapi kita layan dulu lagu kumpulan Sweet Child ini. Lagu bertajuk Mainan Perkasihanmu.

0: Warisan Seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai Dinda ku yang cantik, buka kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
3: Kelala lalu Kuala Lumpur 4 petang hingga 8 malam.

Lupakan semua kenangan pahitmu di masa lalu kerana aku ada di sini sebagai masa depanmu. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KL.

Terengganu, Kuala Lumpur. Ini baru KL. Kelalu Kuala Lumpur 4.

Baik, selamat malam untuk anda semua di jam terakhir untuk bersama dengan EJ menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur pukul 7.21 minit malam. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Ingatlah, tugas kita adalah untuk berusaha dengan sebaik-baik usaha. Selebihnya kita serahkan saja kepada pemilik alam semesta, Allah SWT. InsyaAllah kita akan menjadi lebih semangat untuk menjadi lebih konsisten dalam segala setiap usaha yang kita lakukan, kerana kita kena perlu percaya. Bila kita percaya, kita membiarkan Allah yang mengatur, insya-Allah akan lebih mudah untuk kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 7.30 minit malam, dan anda akan terus bersama dengan EJ sampai pukul 8 malam ini, okey? Kita layan lagu Fauzia Latif, Digamit Memory, menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Santapan Minda, Profesor Dr. Muhaya.
1: Banyak orang kata orang berjaya itu ialah apa yang mereka dapat. Ada pangkat, mereka cantik, mereka terkenal, mereka kaya. Ini pandangan mata fizikal dan mata nafsu yang kebanyakan orang, boleh katakan 95% orang mencari benda ini. Inilah punca tekanan di dunia ini. Jadi saya nak ambil pendekatan, orang yang berjaya bukan daripada mata nafsu atau mata duniawi saja. Kita nak ciri-ciri orang berjaya dari segi mata, hati, akhirat. Renung balik, tengok diri kita ni. Kalau kita rasa malu dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kalau Rasulullah SAW ada pun rasa malu nak jumpa Rasulullah, maka kita sebenarnya tidak berjaya. Sama-sama renungkan, apakah pandangan kita setiap hari? Untuk manusia atau untuk redha Allah?

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janji.

Baik, lagu Malamku Bermimpi nyanyian Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma baru menghiburkan kita. Dan izin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib yang telah masuk waktunya tadi pukul 7.30 minit malam di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, solat fardu isyak di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 8.43 minit malam. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur menerusi lagu Razis Ismail, Kepulangan. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Alley Cat dulu dekat rumah saya lah, lorong dan kucing banyak. So dia taruh, kita panggil kumpulan ni Alley Cat, A-L-L-E-Y-C-A-T-S 9. Ha, 9 is good number. Kenangan lalu Kuala Lumpur, KLKL. Jangan lupa Alley Cat.

Baik, terima kasih juga untuk anda yang terus bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL dan EJ juga dah sampai di hujung untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Selepas ini anda akan bersama dengan Bella, adikku Bella yang dah bersedia untuk bersama dengan anda melayan permintaan-permintaan lagu-lagu anda. Kalau nak lagu-lagu yang lebih mendayu-dayu daripada yang EJ mainkan tadi, boleh minta dekat Bella. Bella sedia menuruti. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi esok menerusi Hai-Hai Kuala Lumpur, insyaAllah. Jadi kepada anda terus setia bersama dengan kami di KLFM 97.2. EJ tinggalkan anda dengan seperti biasa lagu untuk penutup Kenangan Lalu Kuala Lumpur bersama dengan EJ, Simalakama. Jadi kepada anda, jangan marah, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur.

sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Dan anda sedang mendengarkan Nyon-Nyon KL bertemankan Bella Chan dari waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai EJ yang telah temani anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur KL. Banyak lagu-lagu yang menggamit kenangan. Ada juga selit Biz On Air. Lepas tu ada artis legend KL dan banyak lagu-lagu yang menghiburkan anda semasa anda dalam kereta, semasa anda baru sampai rumah dan ada JTK, jangan turun kereta. Banyak juga lagu kan. Tapi jangan risau, selepas ini Bella akan terus sambung tugasan 4 jam seterusnya menerusi Nyon-Nyon KL. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan KLFM. Ini baru KL.

menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reddo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Itu dia lagu Yaki Zamani. Yaki Yamani. Zamani siapa? Yaki Yamani dengan tajuk lagunya Percaya Ku. Boleh. Kalau anda nak dengarkan kami di luar Lembah Kelang, anda boleh dengarkan kami di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dan kalau anda berada di Lembah Kelang, anda boleh dengarkan kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Siapa di sini peminat cerita thriller? Ini dia, sebentar lagi pukul 9 malam dekat TV2 ada cerita yang bertajuk Lunatic Amukan Dendam. Berkisahkan mengenai pastilah cerita thriller. Kita nak tahu lebih lanjut, kenalah tonton kan. Dan lakonan hebat Yusof Hashim dan juga Jaja Ilyas. Kalau anda nak nak tengok dengan lebih lanjut, anda boleh pergi ke TV2 pukul 9 malam ini. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 9 malam, dipastinya di KLFM, kita ada utama 9 malam dari pusat berita radio RTM. Dan sekarang ini kita layan dulu lagu Iman Troy dengan tajuk lagunya Bunga Kemboja. Terus lain KLFM, ini berkenaan.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat malam buat anda yang masih lagi bersama-sama kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita telah masuk ke slot curahan. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Dan masih lagi bertemankan Bella Chan untuk menemani anda dari waktu kini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan di slot curahan ini, pastinya anda boleh dengar lagu-lagu yang mewakili perasaan seseorang, juga antara-antara madah atau curahan daripada rakan-rakan pendengar. Dan kalau anda ada permintaan lagu, boleh hantarkan kepada kami di 013-3097-9722. Dan sekarang ini kita nak mulakan slot curhat kita dengan lagu permintaan Azira, nak dengarkan lagu Jangan Paksa Rindu daripada Ifan 17. Hanya je slot curhat, bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah.

Ingin luaskan pasaran dan cipta impak sosial yang besar? Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi membawakan Konvensyen Ekosistem Perusahaan Sosial 2026 dan Bazar Usahawan Sosial pada 30 Julai hingga 2 Ogos ini di Royal Chulan dan The Curve Damansara. Sertai Forum Impak Sosial, terokai sesi pandan niaga, dapatkan produk usahawan sosial tempatan dan rebut peluang menangi cabutan bertuah. Penyertaan adalah percuma. Ayuh, hadir beramai-ramai menyokong usahawan sosial kita. Layari keps.com.my.

Itu adalah lagu Istana Menanti, nyanyian Rahimah Roh. Baru saja berlalu menghiburkan anda, pastinya dalam suara curhat. Bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah. Dan lagu tersebut diminta oleh rakan pendengar kita yang bernama Fatihah, yang sedang mendengarkan kami pastinya di frekuensi 97.2, juga hadir dalam live TikTok KLFM. Ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak sebab saya nampak Tiha tengah tap-tap screen tu. Dan selain daripada Tiha, kita juga ada rakan pendengar kita yang bernama Farah Laksah. Farah Laksah dah hantarkan sebuah kata-kata atau madah yang sangat manis, atau sangat betul orang kata sangat menyentuh hati. Dan ini dia madahnya. Madah Farah berbunyi, "Ya Allah, aku sudah banyak mengalah untuk kebahagiaan orang lain. Tolong kali ini biarkan aku yang bahagia." Itu dia kata-kata atau madah yang dihantarkan oleh Farah Laksah. Bukan saya yang bagi nama Farah Laksah tu. Farah yang suruh saya panggil Farah Laksah. Okey, dan Farah juga nak minta lagu nyanyian Wani Hasrita yang bertajuk Menahan Rindu. Jom kita layan hanya di KLFM. Ini baru KLFM.

0: Syuh, syuh. Ish, mengacau je lah kucing ni. Dahlah kotor. Kacau orang nak makan. Pergi sana.
1: Ish, tak baiklah kau buat macam tu. Kan kucing tu lapar agaknya. Kesian.
0: Alah, pandailah kucing tu nak cari makan.
1: Eh, tak baiklah kita buat macam tu. Kucing pun makhluk Tuhan juga macam kita. Setiap rezeki kita, ada juga rezeki orang lain. Tak salah sebenarnya kalau kita kongsi rezeki, walaupun dengan haiwan.
0: Yelah.
2: Kasihi kucing jalanan. Tidak salah berkongsi rezeki bersama. Ia tidak akan membuat kita miskin. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

dia lagu Bahagia nyanyian Eza, permintaan Bos Benny. Lagu ni Syafiqah kata relate lah dengan orang kata perasaannya sekarang. Syafiqah pun ada hantarkan madah untuk saya baca. Tapi sebelum itu, kita nak ucapkan dulu tahniah kepada jago olahraga negara kita, iaitu Dato' Abdul Latif Romli yang menghadiahkan pingat emas kelima buat Malaysia selepas menjuarai acara lompat jauh T20 lelaki pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Walaupun beraksi dalam hujan lebat ya, beliau mencatatkan lompatan terbaik setinggi sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga, dan pingat perak pula dimenangi oleh atlet Kanada. Manakala wakil Malaysia tak kalah juga, Eljo Gotuo meraih gangsa dengan lompatan 6.51 meter. Tahniah diucapkan kepada kedua atlet negara kita, dapat satu emas, dapat satu gangsa. Tapi bukan itu saja tau, banyak lagi atlet kita yang membantu. Kejap lagi Bella akan umumkan siapakah atlet-atlet kita tu. Tapi sebelum tu, jom baca dululah madah yang dihantarkan oleh Syafiqah. Dan kata-katanya hari ni adalah, ada insan hadir di saat langit hidupku paling kelam. Kaulah tangan yang menggenggamku tanpa meminta apa-apa selain melihatku tersenyum. Andai suatu hari kau melihat ku tersenyum, ketahuilah senyuman itu sebahagian daripada kebaikanmu padaku yang tak pernah berkira. Itu dia kata-kata yang dihantar oleh Syafiqah. Syafiqah, ya, walaupun ada kesalahan ejaan, tak apa. Kita maafkan, okay? Tak apa, okay, jom kita nak layan lagu permintaan Syafiqah dengan tajuk lagunya Erti Sahabat. Ini dia KLFM, ini baru KL.

ke nyanyian Tua Azmi membawa kita ke pukul 10.15 minit malam. Assalamualaikum kepada anda yang baru saja membuka siaran 97.2 KLFM. Ini baru KL. Dan masih lagi bertemankan Bella Chan untuk waktu kini di Selat Curahat. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pasrah. Bila dengar lagu apa insan yang kau cinta, apa yang terlintas dalam kepala anda? Kalau saya, terlintas hujan lah. Sebabnya sekarang ini Kuala Lumpur sedang lembap-lembap basah gitu sebab hujan. Baru selesai hujan. Dan kalau tengok video klip tersebut pun tuah berlakon dalam keadaan hujan. Macam itulah kalau boleh kan. Dan kebetulan pula kita menerima satu kiriman madah daripada Khadijah Ija bertajuk Selepas Hujan. Jom saya bacakan untuk anda semua. Setiap hujan pasti akan berhenti dan setiap langit yang mendung akhirnya kembali cerah. Begitu juga kehidupan selepas hujan akan berlalu apabila kita terus bersabar dan tidak putus berharap kepada Allah. Semoga setiap langkah selepas hujan membawa sinar yang lebih indah. Dan Khadijah kata, Bella, saya nak minta lagu nyanyian Ella dan Daddy Dores. Ini dia, Mendung Tak Berhenti. Hujan terus lain KLFM. Ini baru KL.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai, indahku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Itulah keliru nyanyian Ajay dan Nurul. Rakaman tahun 2002. Dan betul lah orang kata cinta ni betul-betul mengelirukan. Kadang bahagia, kadang ada luka sikit. Tapi itulah lumrah kehidupan dalam bercinta ya. Ada sakit, ada tak sakit. Okey, sekarang ni bukan kita nak cerita pasal cinta. Esok 30 Julai 2026, saya nak ajak anda beramai-ramai pergi menderma darah di Pusat Darah Negara di Med Valley dan banyak lagi lokasinya. Anda boleh pergi je dekat Instagram Pusat Derma Darah Negara, Pusat Derma Darah Negara, dan anda boleh tengok kat situ manakah lokasi-lokasi untuk anda lakukan tanggungjawab sosial anda. Antaranya kita ada Pusat Darah Negara, lepas tu Med Valley, Mega Mall, Wan Utama Shopping Center, IOI City Mall, Putrajaya, dan kalau nak tahu lebih lanjut kenalah pergi dekat Pusat Darah Negara Instagramnya ya. Okay. Dan sekarang ini kita ada baru dapat satu kiriman madah tau daripada rakan pendengar kita Sabrina yang berada di Perlis. Oh, jauh betul lah Sabrina ni ada ya. Apa khabar Sabrina, sihat ke? Okay. Dan Sabrina menghantar kata-kata yang berbunyi, aku mencintaimu lewat doa. Aku mencintaimu dengan doa. Aku menjagamu melalui doa. Sebab mendoakanmu adalah caraku untuk memeluk dan menenangkan rindu. Itu dia kata-kata yang telah dihantarkan oleh Sabrina. Dan Sabrina juga nak selit lagu permintaannya yang bertajuk Hanya Engkaulah Kekasihku. Nyanyian Skoin hanya di KLFM. Bila kata tak terluah, biar lagu menjadikan kita pas.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Itu dia janji manismu nyanyian Aisyah baru saja berlalu membawa kita ke pukul 11.3 minit malam. Anda masih lagi bertemankan Bella dan sekarang ini kita dah masuk ke karaoke Neon. Tapi sebelum itu, ini dikata-kata yang dihantarkan oleh Tok Da. Tok Da yang minta lagu tadi kan, dengan kata-kata diselitkan sekali. Bukan semua yang indah mampu dimiliki, tetapi jika diberi peluang, saya ingin menjadikan awak sebab di sebalik setiap senyuman saya ada awak. Itu dia kata-kata yang dikirimkan oleh Tok Da Pencen. Tok Da sihat ke tu Tok Da? Buat apa sekarang? Tok Da dah ready ke? Sediakan mic Tok Da sebab kita nak terus ke karaoke Neon selepas ini. Ini dia lagu pembuka ke karaoke Neon di rantai di Gelar Rindu nyanyian Izzat Aziz. Teruslah yang KLFM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: RQL FM.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Game on, teka-teki, teka-teko ulang mati dalam mangkuk 9.28 minit pagi.
3: Tapi itu bukan teka-teki dia.
2: Bukan eh, tidak semudah itu.
3: Tidak semudah itu.
2: Kita nervous.
3: Nervous eh. Susah tu saya jadi teka-teki ni. Sudah bersedia?
2: Sudah bersedia.
3: Okey, dengarkan teka-teki ini. Ayam, bahagian mana yang tidak disebut ayam?
2: Ayam bahagian mana yang tidak disebut ayam?
3: Sekejap. Kaki mas ayam, kepak ayam, peha ayam.
2: Alamak, macam pernah lalu. Apa wait? Telur.
3: Betul.
2: Eh?
3: Sebenarnya jawapan dia telur mata kerbau.
2: Tapi samalah telur.
3: Dekat mana ayamnya? Tak ada. Jawapannya telur mata.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KLFM. Ini baru KL.
5: I'm so fresh, man.

0: RNR KL. Tak tidur malam? Malam masih muda.
1: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

KLFM.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Pagi-pagi ni selalunya kan orang dalam kereta biasa apa perkara yang orang kalau duduk dalam kereta jam-jam orang buat apa selalu Dayang?
2: Kalau tanya Dayang, Dayang akan menyanyilah bersama dengan lagu-lagu kita dengar di radio.
1: Bagus. Sebab kat Rentak Pagi KL kita ada bilik karaoke 972. Mungkin nanti dalam perjalanan tu masih lagi dalam kereta. Betul. Boleh layan lagu-lagu bersama dengan kami di Rentak Pagi KL.
2: Macam kalau kita nak sambut birthday pun, kalau kita makan lepas tu sambil video call dengan mak ayah ataupun anak-anak kita pun boleh. Makan bersama-sama secara virtual kan.
1: Hembus lilin virtual pun boleh. Tak ada masalah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kuala Lumpur, kembali bersama kami di Rentak Pagi KL. Hari ini ada Endayana dan Putra Azwan temankan anda 30 Julai 2026, hari Khamis yang manis. Semoga hari ini menjadi hari yang indah untuk anda, untuk menempuh segala cabaran dugaan hari ini. Yalah, dah hujung-hujung minggu ni, nak esok Jumaat, lepas tu nak Sabtu, Ahad, nak cuti. Tapi relax dulu sebelum kita nak mulakan Rentak Pagi KL, and sampaikan dulu waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya. Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 6.01 minit pagi, dan hari ini syuruk 7.11 minit pagi, zuhur 1.23 minit tengah hari, asar 4.44 minit petang, maghrib 7.30 minit malam, isyak 8.43 minit malam. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima Allah SWT, dan semoga dipermudahkanlah segala urusan anda hari ini. Okey, yang dah mulakan pemanduan pagi ni, pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi pilihan anda. Yang baru saja bangun tidur kan, nak, sebab pagi ni nak gosok baju, malam tadi tak sempat nak gosok baju, buka KLFM. Terima kasih banyak-banyak and temankan anda dan Putra Azwan, insyaAllah 4 jam di ruang udara KLFM. Ini baru KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

0: info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, Rentak Pagi KL hari ini bersama Andayana dan juga Putra Azwan. Selamat pagi Kuala Lumpur yang dengarkan 97.2. Itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Kalau anda hari ini ada rancangannya nak keluar luar daripada ibu kota, boleh muat turun aplikasi RDM Click.
2: Betul-betul. Percuma boleh ikuti juga perkembangan Commonwealth di Scotland. Apa cerita? Ada banyak main kita raih sebenarnya. Yeah. Okay, anda boleh tonton je kat RDM Click. Mudah.
1: Kalau di Rentak Pagi KL, kita akan kongsikan pada pukul 8.40 minit pagi nanti. Okey, ini info cuaca untuk anda semua sepanjang hari. Hari Khamis 30 Julai 2026 dijangkakan pada sebelah pagi ni mendung dan di sebelah petang hujan di beberapa tempat dan di sebelah malam dijangkakan tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius.
2: Jadi itu jangkaannya kepada yang mungkin menunggang motosikal pergi kerja, pergi koin dan sebagainya. Boleh standby lah siap-siap baju hujan macam petang sebelah hujan sangat-sangat lebat .
1: Ya, betul. Saya dalam perjalanan dari Putrajaya lepas syuting Port Baik dengan Kulin, memang rasa kena sidai lah.
2: sidai.
1: Dia bukan sidai apa. Sebab hujan. Bila saya hujan, saya mata saya ni tak berapa ni sangat.
2: Terhad lah.
1: Terhad.
2: Perangai terhad.
1: So saya berhenti dulu dekat petrol pump. Relax dulu. Isi minyak, minum air, solat. Lepas tu kita mulakan balik. Tunggu hujan reda baru jalan. Sebab sekarang ni dah berusia ni, saya apa ni, apa, kabur. Apa, silau.
2: Silau. Wow, itu antara simptomnya Tapi tak apa, yang penting selamat kan. Walaupun selamat, singgah selamat. Mungkin kau boleh pusing ke PD dulu ke turun dekat banting kan. Okey. Baik, itu jangkaannya. Apa pun sebenarnya mudahkan urusan. Dan kejap lagi kita akan kongsikan lagi banyak lagi. Tapi jom dengarkan dulu Sonawan dan juga Zizan, Cintaku, untuk anda menerusi
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.
3: Zizan Cartelo, hello. Hey, Sona, sing it.

0: Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati dia dalam.
2: Ya, Kelan FM ni baru KL lah. Itu Dato' Jamal Abdillah. Yang baru bersama kita di Konti Kelan FM minggu lalu, ya, kan?
3: Seronok kalau dapat jumpa dengan orang-orang yang lama, lebih senior dan ada nama-nama besar ni. Satu, sebab dia banyak pengalaman.
2: Okey.
3: Kedua, memang kita lah admire dia, kan?
2: Yang ketiga?
3: Yang ketiga, apa eh? Ketiga, dapat flex.
2: Oh.
3: Yelah, orang lain tak semesti dapat jumpa dengan Dato' Jamal. Kita dapat jumpa, dapatlah ambil gambar.
2: Azura.
3: Eh, tapi ni kita tak nak sembang pasal Dato' Jamal.
2: Okay.
3: Ini kita nak tanya pada anda kat luar sana yang ada aura, mungkin ada bakat, ada suaranya macam Tan Sri P. Ramlee.
2: Ini sempena dengan kata uji bakat bintang P. Ramlee ya, ni yang dah dekat dah ni, hari Ahad ni kan?
3: Dekat dah. Hari-hari kita ingatkan sebab kita nak war-warkan kepada anda di luar sana supaya datang ke uji bakat pada 2 Ogos ini, hari Ahad, bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Bermula daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang.
2: Jadi kepada yang berbakat tu kan, yang rasa-rasa memang ada waktu ada auranya, suaranya mirip mungkin, dan boleh hadir untuk uji bakat nanti, pastikan buat yang terbaik lah.
3: Kita bukan nak cari pengganti, cuma kita nak cari mungkin anda ni pewaris legasi untuk seni tanah air lah, industri tanah air. Tapi jangan lupa, ini antara syarat-syaratnya, kita ingatkan kepada anda, pernyataan ini terbuka kepada warga negara Malaysia yang berumur 18 hingga 60 tahun. Jangan lupa bawa juga my card yang jelas, gambar penuh berukuran pasport 5R dan borang pernyataan semasa pendaftaran. Dan anda kena menyanyikan satu lagu solo ciptaan atau nyanyian Tan Sri P. Ramlee. Dan peserta kena membawa minus one sendiri yang berformat MP3 wave dalam bentuk pen.
2: Kepada yang bakat tu, anda hadir dan mungkin andalah bintang P. Ramlee yang seterusnya yang kami cari.
3: Sebelum ni kita dah ada Fairuz Misran, siapa lagi
2: Muslim Ramlee.
3: Semua orang kata memang ada aura Tan Sri P. Ramlee lah.
2: Jadi kami nantikan untuk anda, okey? Baik, dan nak terus lagi untuk rentak pagi KL, 6.44 minit pagi dengan lagu Persembahan ke Langit. Tunggu abang pulang. Ni mungkin shift malam lah.
3: Balik pagi ni? Hati-hati bang.
2: Betul, hati-hati. Kalau mengantuk, relax kat, relax sesi minyak lu.
3: R&R.
2: R&R. Rentah pagi KL.
3: Baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.

0: Lagu bersama Sarah Suhairi dengan Nyawa Daraga memulakan pukul 6.52 minit pagi waktu ini. Masih bersama untuk Rentak Pagi KL.
1: Ya, jangan lupa pergi ke fanpage kami, tengok 3 video tular yang kami muat naik. Hari ini ada cerita orang perempuan main drum.
0: Okey.
1: Jarang kan? Selalu rare lah. Selalunya orang lelaki pandai main drum. Dan juga, tapi dia main drum dekat majlis kahwin tau.
0: Oh, okey. Ui, dahsyat eh. Jarang.
1: Dahsyat. Okey, dan ada juga ada squishy buatan sendiri.
0: Oh, squishy.
1: Sekarang kan trend squishy. Anak Azwan mesti ada satu.
0: Ada. Lebih dari satu rasanya.
1: Dan juga ada cerita yang suka orang suka melatah.
0: Oh, okey. Ini biasa lah tu.
1: Ini biasa.
0: Tapi orang tak baik tau menyakat orang melatah ni.
1: Tapi dia tak ada siapa pun menyakat dia.
0: Tak ada siapa menyakat. Tiba-tiba je.
1: Tiba-tiba.
0: Adakah dia kerasukan? Bukan.
1: Bukan lah. Tapi tengok dekat fanpage okay, tu dulu. Okay. Video tu lah dia sebab selepas berita utama 7 pagi, anda akan dengarkan langsung dari pusat berita RTM. Lepas pukul 7, kita kembali, kita ceritakan apa yang tu lah.
0: Ya, yeah, tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu Sabrina Carpenter dengan Main Chart untuk anda menerusi.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.
2: Oh boy.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Ya, assalamualaikum pun. Terima kasih untuk tuan bersama kami. Jam yang kedua untuk Rentak Pagi KL bersama saya Putra Azwan dan juga Anne Dayana.
4: Ya, selamat pagi Kuala Lumpur yang sedang memandu. Hati-hati memandu. Kita kongsikan dulu info trafik untuk waktu ini. Trafik perlahan dari Sungai Buloh Hospital ke Bukit Lanjan. Dan juga trafik turut perlahan di NKVE dari arah utara Setia Alam ke Shah Alam. Dan ini trafik perlahan di Elite arah utara dari Putrajaya ke Bandar Saujana Putra.
3: Itu antara yang baru kami terima. Dan jika anda mungkin ada lagi perkongsian mengenai trafik ataupun apa jua yang anda rasa perlu untuk dikongsikan bersama, terus kirimkan menerusi WhatsApp kami 0133909972.
4: Tapi nombor trafik, nombor WhatsApp tu bukan untuk trafik je, Wan. Kalau ada rancangan apa plan ataupun idea untuk sarapan pagi. Mungkin pagi ni nak kongsikan breakfast apa pagi ni. Mungkin bila dia bagi tahu kita kat WhatsApp ni, kita bagi tahu dekat pendengar, orang yang tengah dengar ni yang nak on the way pergi pejabat ke, nak on the way pergi hantar anak ke, pagi nak makan roti canai lah kat kedai sekian-sekian, pun syok juga kan.
3: Yalah,
4: dapat kiriman WhatsApp daripada pendengar kita.
3: Betul-betul kan. Kiriman WhatsApp, mungkin kiriman breakfast first pun okey juga.
4: Macam semalam pun pendengar ada hantarkan kita breakfast pagi.
3: Mewah. Terima kasih banyak-banyak ya.
4: Terima kasih. Semoga murah rezeki dia. Semoga dapat hantar lagi lah.
3: Betul. Ini wak ceker ke? Warung ceker ke kan?
4: Itulah. Okey, dan untuk anda juga jangan lupa pergi kat fanpage kami, sebab sebentar lagi kita ada apa yang tular. Video yang pertama ni kisah orang latah. Orang melatah ni, Wan, kadang-kadang kesian lah, Wan. Dia bila melatah, kalau panjang-panjang dia melatah tu, penat kat dia.
3: Dia bukan sekadar kesian tapi juga bahaya untuk kita di sekeliling dia sebenarnya.
4: Kau tengah berapa isap? Tengah pegang senduk, dia katuknya kita.
3: Nak uzubillah mizali eh. Jadi anda boleh tengok dekat kita punya Facebook, kami dah naik sebenarnya untuk video tersebut. Boleh komen juga, nanti kita akan mulakan lah untuk video tu lah kita hari ini. Tapi jom dengarkan dulu Syah Zikir dengan Ewo untuk anda menerusi
4: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
1: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
4: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
5: Apa yang tular? Apa yang tular?
6: Ya, selamat pagi Kuala Lumpur. 7.30 minit pagi. Ini masanya kita kongsikan apa yang tular. Tiga video dah ada dekat fanpage kami. Tapi ini video tular yang pertama. Okay. Kisahnya seorang pengacara majlis. Okay. Ataupun dia membuat ucapan di majlis kahwin tersebut. Dia ni sebenarnya kaki melatah. Tapi adik kita ni dia lalu depan je, dia tak usik pun. Selalunya orang melatah kan usik.
7: Dia kacau lah, okay.
6: Tapi adik ni dia terlanggar, apa orang kata,
7: mic, stand mic tu, stand mic.
6: Stand mic tu melatah kak ni.
7: Sudah
6: elok nak bagi ucapan kepada yang berusaha, tiba-tiba dah ke tempat lain dia pergi.
7: Dah pelik-pelik. Tapi itulah dia kan, nak buat macam mana. Orang melatah ni bukan dia sesaja dia nak melatah kan.
6: Betul.
7: Tapi bila berlaku macam ni, dia macam mana eh?
6: Tak boleh. Tapi yang melatah yang macam ni tak kronik kan.
7: Tak
6: ada kronik. Pernah saya tengok video tu yang dia melatah sambil membuat aksi. Ada yang melompat, ada membuat aksi-aksi yang di luar jangkaan lah. Ni mungkin melatah yang mild-mild je. Tapi ada orang kata melatah ni sakit, penyakit. Dan ada yang dikatakan ada yang buat-buat. Tak tahulah. Kalau macam saya, kalau tengok dalam video ni, real lah. Memang dia terkejut lah, spontaneous kan. Saya pun ada juga sifat-sifat macam tu.
7: Ada juga. Ya, kau pasti.
6: Dia cakap, pocot mak kau.
7: Itu macam normal kot. Itu kan respon yang biasa kan. Tapi kalau macam dia yang melatan dia lama, contoh kena sekarang, dia punya drag tu sampai 1 minit 2 minit kan.
6: Itu yang bila kita baca komen-komen, orang kata dia buat-buat. Tapi kalau macam yang dalam video ni, saya rasa dia memang spontan lah.
7: Tak mungkin lah, sebab dia pun tengah kat depan halayak ramai. Nak buat ucapan. Ataupun mungkin dia seorang pengacara majlis kan. Tak mungkin dia nak buat-buat begitu kan.
6: Tapi kalau depan orang sebenarnya malu. Macam saya memang ada. Masa dari saya kecil tu, saya suka melatar. Mula-mula tu main-main. Sebab kita suka ni kan. Tapi saya, arwah atuk saya lah, sebab saya membesar dengan arwah atuk saya masa saya kecil, dia tak bagi. Bila kita buat, kita cakap melatah tu, dia kata, dah stop. Jadi saya, dari situ saya kurang sikit lah mungkin. Tapi ada juga bila terlampau terkejut tu, memang terkeluar lah bahasa-bahasa macam tu.
7: Sebab atau tak menormalisasikan benda tu. Kalau tak mungkin sekarang kita terlanggar mic.
6: Ada sikit. Okay. Tapi kita kena kontrol
7: lah. Okay, jadi anda rasa macam mana? Anda boleh pergi ke Facebook kami, boleh komen lah, betul ke buat-buat ke, ataupun supporter, ataupun mungkin ada petua-petua ke kan. Anda boleh komen je, kejap kami bacakan. Tapi jom dengarkan dulu Hafiz dengan Nota Cinta untuk anda. Rentak Pagi KL.
6: Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, kan FM ni baru KL. Apa yang tular, kita masih berbicara untuk video tular kita yang pertama mengenai seorang wanita ni yang melatah sewaktu di depan di stage, dekat stage lah. Sewaktu majlis perkahwinan rasanya ni.
2: Perkahwinan, masalahnya tak ada siapa yang mengusiknya. Cuba adik kita ni dia lalu depan kakak tu, depan stage tu, terlanggar mic stand. Terus dia melatah. Tapi dia menjadi, apa orang kata, orang penonton, apa?
1: Terhibur.
2: Terhibur. Sebab dia punya ayat yang dia keluarkan tu. Tadi kita bagi tahu yang mungkin latah ni penyakit. Tapi bila saya tengok-tengok dekat Google, sebenarnya latah ni tak dikategorikan sebagai penyakit. Tapi ramai anggap dia memerlukan rawatan, sebab dia tiada rawatan spesifik yang intensif yang berfungsi untuk menyembuhkan sindrom ni.
1: Sebab dia sebenarnya merupakan sindrom terkejut yang berlebihan. Sebab terkejut untuk manusia itu normal, tapi ini berlaku, saya boleh berlebih-lebihan ya.
2: Okey, kita nak bacakan komen ni daripada Nizam TAC. Dia kata, macam mana nak booking akak ni sebagai pengacara?
1: Boleh roja terus akak tu lah, beri kat FB dia kot. Kiriman daripada Nuri Syaribi pula, katanya, apa salah abang baju hitam tu? Lalu je pun, tak usik pun.
2: Dia memang tak salah, cuma dia terlanggar kan? Okey, ni komen daripada Syah Kenji Twin. Dia kata, sama macam bini saya lah, kuat melatar.
1: Okey, dan seterusnya Umi Kasum pula. Siapa dekat sini berulang kali tengok video ni?
2: Saya.
1: Awak eh? Suka tengok orang melatar kan?
2: Bukan, saya suka tengok akak tu. Dia punya tu lucu lah. Okay, ini komen daripada Laila Anwar. Dia kata, baru budak tu pusing. Kalau dia tegur, mau dia bercair.
1: Tapi abang tu dia terlanggar je kak kan?
2: Sikit je.
1: Dan Brian Rose pula katanya, sikit je tersenggolnya. Tapi jauh betul hilang pedoman. Amboi, amboi kemain.
2: Jauh pergi dia.
1: Tapi masih lagi dalam kawalan lah. Tak tahu latar tu dia menggunakan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya kan. Masih terkawal dia bunyi dia walaupun melatar eh.
2: Sebab pelatah ni dia akan memberi respon. Ada orang kan dia pergi tanpa sedar. Tanpa sedar dan melebih-lebih lah. Macam kita pernah tengok dekat media sosial, ada yang melatar sambil memukul orang kan. Nah, itu kalau boleh elakkan. Dan juga fenomena latah ni dia dah lama dah ada dekat dalam masyarakat kita. Cuma kita jangan usik. Kalau kita tahu orang tu melatah, kita jangan cuba, jangan usik dia. Cuba dekati dan selami hati dia. Mungkin sebab bila melata ni penat bagi orang tu nak bercakap dan membuat asyik-asyik tertentulah
1: kan. Macam Anne cakap lah masa tu, mungkin sejarah Anne sendiri, maksudnya Atuk Anne dia halang awal-awal. Mungkin boleh jadikan panduan juga. Kalau lepas ni ada keluarga yang mungkin dia kecil dah mula nampak bunga-bunga tu, jangan dikacau lagi. Jangan kita mengusik lagi. Apa yang kita halang, cegah. Sebab benda ni kesian daripada yang macam Anne cakap. Penat orang yang melata ni eh.
2: Okay, settle video tular kita pertama. Video tular kita kedua ni, ini masih lagi dekat majlis kahwin.
1: Masih lagi ya? Kita hari Sabtu ke ni? Bukan eh? Ingat kan wedding day kan ni?
2: Tapi cerita ni, pengantin perempuan ni, dia pandai main drum. Selalunya main drum kan sinonim dengan lelaki lah. Tapi ini seorang wanita dan dia membuat persembahan ketika majlis persandingan dia.
1: Betul macam yang cakap, bukan sekadar luar biasa. Sebab biasa kalau pergi majlis kahwin, ada persembahan silat, persembahan tari menari, persembahan berpentun. Tapi ini pengantin wanita main drum eh. Istimewa persembahan untuk pengunjung ni.
2: Betul. Yang lagi mencuit hati dia punya pasangan dia, suami dia, tolong ni tembak bola apa?
1: Ni belon tu.
2: Pistol bubble. Orang ambil gambar pun nampak cantik je kan. Tapi sweet lah. Kalau ada anak, ada apa, anak-anak kita yang ada cenderung minat main music, tak kira lah kalau dia perempuan, dia suka main drum ke gitar ke bagi je. Tengok macam contoh dalam ni kan, cantik nampaknya.
1: Baik, dia boleh komen dekat Facebook kami KLFM yang berdukai. Kejap lagi kami bacakan komen-komen daripada anda, insyaAllah. Tapi jom dengarkan dulu, ini dia Min Akhil Hussein, lagu untuk merentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekhairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, kan FM ini baru KL lah. Kita masih berbicara untuk video tular kita yang kedua untuk hari ini mengenai pengantin main drum suatu majlis persandingan beliau.
2: Okey, kita bacakan komen yang datangnya dari IM Daniel Shafi. Dia kata, saya pandai memanah. Macam mana ya nak buat show masa kahwin nanti?
1: Weh, terus panah eh.
2: Maknanya dia pun nak bawa hobi dia di majlis perkahwinan dia.
1: Okey, tadi main drum nak memanah terus eh. Boleh, tak apa salahnya. Awak letaklah kat tepi meja makan beradab tu kan. Okey, dan seterusnya kiriman daripada si Sima pula katanya, saya pandai menjahit. Lupa pula bawa mesin jahit masa bersanding hari tu. Kalau tak mesti macam ni juga kan.
2: Tak payah bawa mesin jahit.
1: Bawa persembahan menjahit eh.
2: Pakai baju lah, baju hasil jahitan sendiri pun boleh kat kan.
1: Design sendiri eh.
2: Design sendiri.
1: Tak payah juga.
2: Okay, ni komen daripada Lala Tuan lah. Dia kata, comel je pengantin perempuan ni main drum. Pengantin lelaki main tu.
1: Main bubble. Support system orang panggil eh. Sebab dia fotografer ambil gambar cantik lah. Ada bubble-bubble tu kan. Aliah pula katanya, kalau pandai main badminton, nak buat show boleh tak attend wedding? Takkanlah tak boleh Aliah. Boleh sangat. Awak smash dekat apa, ayam yang apa?
2: Ayam masak merah.
1: Ayam masak merah.
2: Bukan, udang.
1: Udang.
2: Udang.
1: Udang kan? Apa, udang apa? Udang
2: galah.
1: Undang panjat apa eh? Kan dia macam kan dia macam panjat
2: tinggi-tinggi kan. Okey, ni komen daripada Faizul Zain. Dia kata dia punya ketuk real sangat tu bang. Jadi jangan macam-macam, nanti dia ketuk kepala kau sebelah tangan dia je.
1: Takkanlah kan, baru kahwin kot kan. Waktu masih berbunga-bunga lagi perasaan kasih sayang tu kan.
2: Kata 2 tahun pertama je bang.
1: Oh ya kot kan. Awak jangan kata semoga bahagialah sekejana.
2: Anak cucu dan kejana.
1: Ya, insyaAllah. Amin rabbal alamin. Jadi selesai untuk kita punya video yang kedua. Dan selanjutnya untuk video yang ketiga pula ni kan. Ini mengenai pemainan yang kian menjadi trending untuk anak-anak kita sekarang, iaitu squishy ni eh.
2: Bukan anak-anak je, saya tengok orang yang kanak-kanak berusia 30 tahun ke atas pun ada.
1: Ada juga eh.
2: Ada juga. Kalau dekat media sosial, dekat TikTok ke, kita tengok kat Instagram, ada yang berusia lebih daripada, yalah, dah orang kata dewasa pun suka mengumpul squishy. Jadi apatah lagi adik-adik kita yang kecil-kecil ni.
1: Betul.
2: Tapi kalau orang dewasa, dia ada simpanan dia sendiri. Kalau macam adik-adik ni, sekarang ni trend buat DIY. Jadi dalam video ni, mak dia tengok anak dia buat DIY squishy. Daripada plastik-plastik makanan yang ni lah, yang terpakai kan. Dan dia rasa, mungkin dia kata, kesian kat anak aku ni. Orang lain ada squishy, sebab squishy ni harga dia tak murah kan. Kalau tengok dekat dekat website ke, atau tengok dekat kedai, harga dia lebih lah daripada sepatutnya.
1: Lebih daripada harga yang gepuk.
2: Bagi saya mahal. Tapi mungkin bagi setengah orang rasa berbaloi ke, mungkin ada grade-grade yang tertentu ke kan. Tapi itulah mungkin

0: mak dia rasa macam kesian kat anak dia. Apa kata dia order, dia beli dan dia hadiahkan kat anak dia, dan reaksi anak dia tu sangat gembira lah.
1: Betul, dan saya tertarik lebih kepada DIY itu sebenarnya. So bila anak kita buat sendiri, itu bermaksudnya otak mereka berkembang dengan baik, insyaAllah. Dan buatkan mereka lebih kreatif. Tapi nak diingatkan juga, ini sikit dalam kata perkongsian lain untuk squishy ni. Baru ni juga ada diarahkan, ada squishy yang berbahaya tau untuk anak-anak kita ni, iaitu squeeze dumpling nama dia. Yang mana United Kingdom telah pun mengarahkan penerikan balik untuk produk ni. Yang mana dia punya squishy tu mengandungi bahan kimia yang boleh membahayakan anak kita. Jadi hati-hatilah. Tengok juga apa kandungan-kandungan lah suatu kita beli squishy ni untuk anak-anak nanti.
0: Walaupun dia viral, tapi kita check jugalah.
1: Betul.
0: Okey, sebentar lagi kita bacakan komen daripada anda. Yang nak tengok video tu, pergi ke fanpage kami. Sebentar lagi kita komen. Kita komen pula. Kita bacakan.
1: Dengarkan dulu Bon Jovi, It's My Life, Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, untuk video tular kita yang terakhir ni, videonya seorang mak hadiahkan anak dia squishy. Sebab anak dia sebelum ni buat DIY. Tapi mungkin dia rasa, apa kata sebab anak dia minat squishy, dia hadiahkan squishy. Tapi Wan, ada mungkin orang kat luar sana, bukan generasi-generasi sekarang lah. Kan, mungkin ada tertanya-tanya, squishy tu apa? Squishy ni, dia sejenis mainan lembut yang diperbuat daripada bahan span dan busa buih kan, yang boleh dipicit, diregangkan kembali ke bentuk asal secara perlahan-lahan.
2: Dia lebih kurang macam stress ball lah kan.
1: Stress ball tu betul lah. Betul macam stress
2: ball. Awak nak awak nak lagi you ke?
1: Banyak jenis. Betul.
2: Okey, jadi ada komen daripada Nur Elina Alauddin, katanya anak saya dulu dari 4 sampai 5 tahun suka DIY mainan sendiri. Macam-macam dia buat, sampai kad Uno pun dia buat kat sendiri tau. Pernah je saya belikan yang betul-betul punya, tapi dia lagi suka yang dia buat sendiri.
1: Sebab dia banggalah kan hasil dia menjadi. Okey, ini komen daripada Bintang. Dia kata, sama dengan anak kita. Siap minta belikan kapas lagi. Saya beli kapas dan seletip banyak-banyak bagi mereka ni main. Budak-budak kreatif sebenarnya. Biar mereka spend time masa mereka ni main benda daripada main handphone.
2: Betul, saya setuju sangat. Lebih baik kita biar anak kita kreatif lah kan, buat sendiri apa DIY mainan itu lebih baik. Okey, Ira Kai pula katanya, anak saya pun buat sendiri, darjah 3, macam-macam bentuk, tapi last-last adiknya rosakkan. Memang sekarang trend lah kan, budak-budak buat squishy ni macam orang live buat slime jugalah.
1: Yang buat slime tu orang dewasa.
2: Dewasa, betul-betul.
1: Yang tengok kanak-kanak. Okey, ni komen daripada Fatin. Komen terakhir untuk video tular.